Kasus Laka Lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima,

0: realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
2: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
3: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan mulai dari diri kita.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Kabar Aceh pagi hari ini akan dipandu oleh host dari Melabu. Tapi sebelum kita ke Melabu, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang yang di pagi hari ini akan disampaikan oleh perakiran BMKG ada Indasari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Indasari? Iya. Pagi hari ini untuk Provinsi Aceh ada informasi cuaca seperti apa?
1: Saya sampaikan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang pagi pendengar KBRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan ringan. Pada pagi hari umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari hingga sore berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan terdapat hujan sedang disertai petir pada wilayah Nagan Raya. Untuk malam hari umumnya berawan tebal, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidijaya, Nagan Raya, Sibulu Salam, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas selama 24

0: Dengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari BMKG Blang Bintang. Dan di pagi hari ini sepertinya Melabuh tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kendala listrik yang tidak stabil ya dari Melabuh. Dan kabar Aceh pagi hari ini saya ambil alih sebagai host dari Banda Aceh. Kita sapa teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini, ada satu-satunya wanita ya di kabar Aceh pagi hari ini, ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana?
1: Ya baik.
0: Baik Kak Yana.
1: Kabar alhamdulillah sehat Bang Arso.
0: Iya, ini sepertinya kita mulai dari Sabang aja ya. Selesai Kak Yana, ceweknya udah yang cowok-cowok aja yang berkarya.
1: Lady first ya.
0: Cuaca pagi hari ini seperti apa Kak di Sabang?
1: Ya, di Sabang kali ini mendung, Bang.
0: Mendung ya, Sabang.
1: Iya. Selamat pagi buat teman-teman Korwil 17 Aceh ya. Semoga sehat selalu kitanya. Informasi dari Kota Sabang, Universitas Syekh Kuala USK meresmikan bak penetasan telur penyu semi alami di Kampung Imeli, Kota Sabang. Nah, fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu melalui penanganan dan juga penetasan telur yang lebih terarah. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kelautan dan juga Perikanan FKP USK Maria Lufah mengatakan penyediaan bak penetasan menjadi bagian dari upaya memperkuat konservasi penyu berbasis masyarakat. Nah, dukungan fasilitas tersebut juga disertai pembekalan mengenai prosedur penanganan dan relokasi telur penyu secara semi alami. Dan peresmian bak penetasan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan juga Kemitraan FKP USK, Dr. Irma Dewianti MSC. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kelompok konservasi, akademisi, lembaga pemerhati penyu, instansi pemerintah dan juga mahasiswa. Ketua Kompak Konservasi Bahari Kampung Imele Kota Sabang, Muhammad Habibi menyambut baik dukungan fasilitas dan juga pendampingan dari USK ini. Ia juga berharap keberadaan bak penetasan tersebut juga dapat membantu kelompok meningkatkan upaya perlindungan penyu di wilayah setempat. Selain peresmian fasilitas, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi penanganan telur dan juga penjelasan mengenai prinsip pengelolaan bak penetasan semi alami ini. Pembekalan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat untuk menerapkan prosedur konservasi yang tepat dalam kegiatan di lapangan. Demikian Bang Arso, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Di pagi hari ini kita ada dialog berjaringan Kak ya.
1: Benar, dari Sabang hari ini Bang.
0: Ini mengenai agrowisata Jaboy Kak ya.
1: Ya, agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Sabang. Silakan Bang kalau mau berkunjung, baru ini, keren.
0: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Kita ke Loksmoy bersama Bung Deni. Apa kabar Bung Deni?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Bung Arso.
0: Ya, pagi hari ini Loksmoy seperti apa cuacanya?
2: Seperti mendung.
0: Oh, seperti mendung ya, sama sepertinya seperti Sabang. Ya.
2: Karena cuacanya dingin beberapa hari ini. Ini iya. Sudah musimnya, musim akhir tahun.
0: Hujan ya.
2: Musim akhir tahun kan kita negara tropis, pasti musim di akhir tahun itu hujan.
0: Iya, hujannya sering-sering gitu ya.
2: Sudah semakin sering ini tampaknya. Dan ini juga memerlukan kewaspadaan, apalagi pasca banjir besar ya, bencana hidrometeorologi 2025 yang lalu ini sudah merusak daerah aliran sungai. Jadi sedikit saja hujan di hulu itu sudah dalam hitungan, tidak lagi dalam hitungan jam, air itu sudah ke perkampungan penduduk. Jadi harus waspada. Kita Tamiang banjir kan, kita dapat laporan juga Birun tergenang lagi begitu.
0: Artinya masyarakat harus selalu siaga ya dalam kondisi seperti ini.
2: Waspada bersama ya, usaha bersama untuk ya ikhtiar bersama untuk siap siaga bencana begitu.
0: Baik, ada informasi apa dari Loksmoy, Bang?
2: Hari ini saya mau ke rumah sakit.

0: Iya, ada informasi dari rumah sakit. Ini ada informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia, Kabupaten Aceh Utara, yang mencatat peningkatan kunjungan pasien, baik itu rawat jalan maupun rawat inap selama 2 bulan terakhir ini. Humas RSUD Cutmutia Aceh Utara, Dr. Hari Laksamana, itu mengatakan bahwa peningkatan ini salah satu keluhan yang banyak ditemukan pada pasien itu adalah batuk dan pilek. Dan menurut Dr. Hari, itu jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat IGD didominasi batuk pilek dan juga penyakit lainnya, ini mencapai sekitar 1.200 pasien pada bulan Agustus 2026. Dan meningkat menjadi 1.500 pasien lagi di bulan September 2026 yang lalu. Nah, dan peningkatan kunjungan ini menjadi perhatian pihak rumah sakit, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Nah, masyarakat juga dihimbau ini untuk menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, serta beristirahat dengan cukup guna menjaga daya tahan tubuh. Apabila mengalami gejala yang semakin berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi begitu Arso, dan angka flu dan pilek ini, batuk semakin meningkat nih di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe dan sekitarnya, dan ini dicatat oleh RSUD Cutmutia Aceh Utara.
1: Ini apalagi dengan cuaca yang nggak beraturan ya Bang. Ini ya, berapa hari panas, tiba-tiba hujan gitu ya. Ini juga kita sedang waspada penyakit super influenza ya.
0: Super flu gitu ya.
1: Super flu ya.
0: Super flu.
1: Baik. Terima kasih Bung Deni. Ya. Dari Lhokseumawe kita ke Takengon, ada Bang Budi, apa kabar Bang Budi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik pagi ini, Bang Arso.
1: Sehat sekali Bang ya pagi ini ya.
2: Sehat, sehat. Alhamdulillah dari dulu saya memang sehat Bang Arso.
1: Iya, cuaca pagi hari ini seperti apa di Takengon Bang Budi?
2: Alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah. Ini sepertinya kesempatan untuk ibu-ibu nyuci baju biar kering pakaiannya siang nanti, karena beberapa hari kebelakang kemarin cuacanya tidak bersahabat, ini hujan terus Bang Arso. Alhamdulillah pagi ini lumayan terik, bisa curi-curi kesempatan ini ibu-ibu untuk nyuci baju nih.
1: Ya, terkadang ini siangnya panas, malam hujan lebat Bang ya.
2: Pokoknya mau menjelang asar itu udah bisa dipastikan cuaca berubah 180 derajat betul Bang
1: Arso. Baik, ada informasi apa dari Takengon, silakan.
2: Oke, dari wilayah tengah kami informasikan ini dari Bener Meriah ya. Dinas Perdagangan Bener Meriah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan alat aset industri melalui penyewaan berbagai peralatan produksi kepada para pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah sesuai RPJMD tahun berjalan dan juga visi misi pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di bawah langsung koordinasi PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah Rahmayanti bersama Kepala Bidang Pengembangan Industri Kasfim Hadi. Adapun alat aset industri yang disewakan berupa berbagai peralatan penunjang produksi, antara lain mesin roasting kopi berkapasitas 6 kg dan juga 2,5 kg, grinder kopi, mesin sealer, mesin jahit, mesin perajang keripik, gerinda, serta molen. Secara keseluruhan, jumlah peralatan yang tercatat dalam kegiatan penyewaan tersebut mencapai sebanyak 59 unit. Peralatan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha di sejumlah sektor, khususnya pengolahan kopi, produksi makanan ringan, dan juga usaha fashion. Penyewaan aset ini juga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap peralatan produksi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli mesin sendiri. Singkat saja dari Takengon, Bang Arso, untuk informasi dialog pagi ini tidak ada di Takengon. Kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Arso.
1: Baik, sebelumnya kita kembali ke Loksmawe ini. Bang Denny, ada informasi dialog apa nih pagi hari ini?
0: Oh, kembali ke saya rupanya ya. Oke, kita nanti akan bahas di pagi tentang tentang ini, sebentar, saya cek dulu. Saya lupa judulnya karena agak panjang. Jadi mungkin tentang ini masih soal pasien di rumah sakit nanti penanganannya ini.
1: Artinya ini ada kaitannya dengan yang tadi informasi Bang Denny sampaikan ya, terkait kesehatan ya. Baik, ini kalau misalnya ada masyarakat atau pendengar yang ingin mengikuti dialog ini bisa melalui live YouTube RRI Loksmawe ya.
0: Pastinya, ya.
1: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil saat ini bersama Rizky Nugraha. Apa kabar, Rizky?
3: Iya, assalamualaikum Bang Asro. Kabarnya untuk pagi ini alhamdulillah baik, Bang Arso.
1: Baik ya. Kalau untuk di Singkil cuaca pagi hari seperti apa, Ki?
3: Iya, kalau di Singkil terpantau terlihat dari dalam studio ke luar studio itu cuacanya agak melu gitu ya. Tapi
1: agak melu.
3: Ya, biasanya kalau di apa ya, diprediksi oleh BMKG hujan, alhamdulillah tapi enggak hujan gitu ya kan.
1: Belum ya.
3: Belum hujan. Karena seperti pepatah mengatakan mendung tidak berarti hujan gitu ya.
1: Siap. Ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
3: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi pagi hari ini dari Singkil mengenai tentang Sultan Daulat Sambu diusulkan jadi pahlawan nasional. Panitia pengusulan calon pahlawan nasional menyelenggarakan seminar lokal sebagai langkah krusial dalam memperjuangkan pengakuan negara terhadap Sultan Daulat Sambu. Forum ilmiah yang berlangsung di Kecamatan Sultan Daulat ini ya di Kota Sublu Salam menjadi fondasi awal untuk melengkapi dokumen serta juga rekam jejak sejarah sang tokoh pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang mengupas secara komprehensif perjalanan sejarah dan perjuangan lokal. Dr. Honoris Causa Muadz Fohri membuka sesi pemaparan dengan mengulas kilas balik sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah bertunas dan juga berkembang di wilayah Singkil dan Kota Sublu Salam. Sesi juga dilanjutkan oleh Khalidun Umar yang memaparkan secara detail garis perjuangan dan perlawanan maksud kami ya, fisik ya Sultan Daulat Sambu dalam menghadapi kolonialisme penjajah. Ya, keberanian serta strategi perang sang sultan ini menjadi pilar utama yang dinilai layak menempatkan di jajaran pahlawan bangsa. Nah, tidak hanya meninjau aspek historis, nilai-nilai kepemimpinan sang tokoh juga dibahas oleh Dr. Sabaruddin Siahaan yang juga menegaskan pentingnya menyerap keteladanan Sultan Daulat Sambu untuk membentuk karakter generasi muda masa kini maupun masa depan dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, materi teknis mengenai tata cara, aturan hingga tahapan administrasi pengusulan pahlawan nasional disampaikan oleh Agus Wahyudi. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas bagi panitia dan juga masyarakat terkait prosedur hukum yang wajib dipenuhi hingga ke tingkat pemerintah pusat. Seminar ilmiah tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sublu Salam, M. Rasid Bancin, yang menyampaikan arahannya secara daring karena beliau sedang berada di luar daerah. Suasana diskusi berlangsung dinamis dan juga interaktif dengan keterlibatan aktif para peserta dari berbagai elemen masyarakat. Nah, untuk pertemuan ini juga turut ya dihadiri oleh jajaran kepala kampung sekecamatan Sultan Daulat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRK Sublu Salam, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas tokoh ini mempertegas besarnya dukungan moral dan juga segenap warga Sublu Salam terhadap proses pengusulan tersebut. Ya, seperti Kepala Mukim Batu-Batu, Saidiman juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh elemen daerah untuk mengusulkan nama Sultan Daulat Sambu diusulkan menjadi pahlawan nasional. Seperti itu Bang Bang Asro. Sekian informasi dari Singkil.
1: Baik, terima kasih Rizky. Sebagai informasi penutup dari Banda Aceh, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ya mengenai ini terkait dengan Maulid masih. Ini harga sejumlah komoditas pangan di pasar Induk Lambaro Aceh Besar mengalami perubahan pada 13 Oktober. Nah, harga cabai merah turun sedang sedangkan cabai hijau dan cabai caplak mengalami kenaikan. Harga cabai merah turun menjadi Rp70.000 per kilogram pada sebelumnya ini harga cabai merah ini tercatat hingga Rp80.000 per kilogram. Jadi sempat mengalami penurunan Rp10.000. Sementara itu cabai hijau naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan paling mencolok ini terjadi pada cabai caplak yang kini mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Dan sebelumnya komoditas tersebut dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga tomat juga mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sebaliknya, harga kentang turun Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya di atas Rp12.000. Ya, informasi berikutnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. BGN ini merupakan berupaya membenahi berbagai kendala, mulai dari pengawasan kualitas makanan hingga penyelesaian persoalan tata kelola program. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa 13 Oktober 2026. Sudaryono mengatakan kunjungan langsung bersama awak media dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan MBG di banyak daerah telah berjalan dengan baik, namun ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Ia menjelaskan salah satu aspek yang menjadi perhatian BGN adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan sebelumnya. Menurutnya persoalan tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang dan BGM siap mendukung proses penanganannya. Ya, itu dia dua informasi dari Banda Aceh yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi dialog, kita akan menghadirkan dialog berjaringan, ya, ini dari Banda Aceh Sabang Singkil yang akan nanti dipandu oleh Kak Yana dari Sabang mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang. Saya rasa sekian warta berita, biasa baca berita pagi ini. Iya nih. Sekian kabar Aceh pagi ini dari Banda Aceh yang mengambil alih host dari Melabo. Karena ini ada kendala teknis, ya, listrik ya di Melabo katanya tidak stabil. Dan terima kasih buat teman-teman kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih
1: yang mengambil alih host listrik di Melabo ya katanya tidak stabil. Dan terima kasih buat teman-teman kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI,
1: program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
2: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Arso dalam program Halo RRI. Hari ini saya sendirian. Biasa gak sendirian ya, kali ini saya sendirian nih. Jadi Amarnya punya tugas lain ya. Jadi saya sendiri ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi ya dalam program Halo RRI, mungkin terkait aduan publik, terkait fasilitas publik, mungkin ada jalan yang berlubang, atau mungkin Anda ingin menanyakan masalah informasi mengenai pembuatan KTP ya, ini bisa di 0651443336. Ya, ini ada beberapa informasi yang akan coba kita sampaikan ya ke ruang dengar Anda. Ini salah satu informasi mengenai BMKG, kebencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Masalah utama peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga hari ini. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan petir melanda sebagian besar wilayah Aceh dan Aceh Besar. Dampak dan ancaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar menyiagakan penuh personil di lapangan seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, luapan jarak pandang berkurang bagi pengendara, serta ancaman pohon tumbang akibat angin kencang. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah beberapa informasi atau beberapa lagu pilihan juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini.

tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam Halo RRI di pagi hari ini. Masih kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin melaporkan informasi publik, mungkin mengenai jalan berlubang, mungkin anak hilang ya, motor hilang ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 RRI di 0852 8285 4445. Sekali lagi di 0852 8285 4445. Ya, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum saudara penyiar, saya Wardania dari Kampung Lung, Kemukiman Guci, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi. Hari ini saya ada dua aduan yang disampaikan pada yang terkait. Yang pertama, musim hujan selama ini tempat tinggal saya masih keadaan belum sebelumnya masih banjir disebabkan tinggi di jalan dengan lorong rumah saya hingga air menguap ke dalam rumah saya. Aduan saya yang kedua, makan bergizi gratis MBG anak Ibu Rahmania, guru ekonomi SMA Gumpung. Anaknya masih TK dan kelas 3 SD, juga masih umur 2 tahun. Ketiganya masuk rumah sakit, sudah sempat 4 kali di opname di rumah sakit Abdullah Sufi Bernan. Ini apakah karena MBG Bu? Ini karena cuaca juga sedang tidak menentu ya. Ini memang saat ini memang lagi musim sakit. Apakah ini memang sakitnya keracunan makanan atau memang sakitnya sakit karena cuaca ini Bu? Ini harus jelas keterangannya. Ini katanya keterangannya anak yang sudah sekolah nasi MBG-nya makan di sekolah, dan yang masih umur 2 tahun nasi MBG-nya dari Posyandu dan makan segera juga. Itu aduan saya hari ini. Terima kasih. Ya, untuk masalah MBG ini Bu, memang harus ada.

0: pagi, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah sehat. Sama dengan Asori Studio, mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Iya. Kak Cut Maria, ini volume radio boleh dikecilin sedikit?
1: Boleh. Sudah ya? Masih
0: Kak Cut.
1: Sudah ya?
0: Baik.
1: Ini Arso ya?
0: Iya, saya Arso sendiri, Kak Cut, siang pagi ini.
1: Oh ya, nggak apa-apa. Cuma di studio sendiri, sampingnya kan banyak ruang-ruang lain.
0: Iya, ini dalam studio rame sebenarnya, tapi yang siaran saya sendiri.
1: Nggak apa-apa, Arso dianggap lebih ya orang-orang itu. Nggak apa-apa, ada sampingnya, ada Allah Ta'ala, ada malaikat, nggak apa-apa. Pokoknya iya. Sehat terus, Arso ya.
0: Amin.
1: Ini yang aku mau tanya, tempo hari kan kadang ajukan. Apakah ada video respon oleh pihak terkait atau gimana ya, mohon jawabannya karena itu kepentingan semua siswa-siswa yang ada di Provinsi Aceh.
0: Ini karena terkait masalah bully ya Kak Cut ya?
1: Iya, yang hari itu ada bersama Amar, di hari Senin itu Kak Cutnya. Kalau misalnya ada berkurang, alhamdulillah. Kalau misalnya masih ada, mohon stop ya. Dibuat satu peraturan yang ketat itu supaya jangan ada bully-bullyan lagi. Itu aja Kak Cut, itu aja pertanyaan. Moga-moga terrealisasi ya, atau ya.
0: Baik, terima kasih Kak Cut Maria.
1: Saya berlalu berdoa semoga anak-anak kita ini sehat semua. Apa namanya, lancar-lancar semua, baik-baik saja anak Aceh ini. Karena kedepannya Aceh lebih hebat. Kita akan Aceh hebat. Aceh bermartabat, itu aja, atau ya.
0: Baik.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Cut Maria follow up masalah pembulian ya. Ini apakah masih ada pembulian di Aceh ini ataukah tidak mengenai masalah itu ya. Baik, masih kami tunggu atensi Anda di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita akan kembali lagi sesaat lagi dan pendengar. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami ingatkan kembali kami akan menghadirkan dialog berjaringan Korwil 17 bersama Banda Aceh Sabang dan Singkil mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang. Ya, sebelumnya kita sapa kembali ya, sebelum kita sapa kembali penelpon berikutnya di belakang Kak Cut Maria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk dia ya.
2: ini kan adik Bang Arso. Jadi kan kalau adiknya Bang Arso, kalau Bang Arso yang siaran, jadi adiknya harus masuk juga ya.
0: Oh gitu. Baik, apa kabar Dek Fitri di Darussalam?
2: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Fitri mau bilang masalah ini juga, masalah membuli juga kayak Kak Cik Maria tadi kan.
0: Iya, ini tadi. Fitri buli orang.
2: Apa Bang?
0: Fitri buli orang.
2: Enggak, bukan Fitri, tapi tetangga Fitri gitu Bang gitu.
0: Tetangga nah, Fitri buli orang?
2: Iya, anak SD.
0: Jadi kenapa Fitri enggak laporkan atau mungkin direkam ini dikasih lihat ke orang tuanya anaknya suka bully-bully?
2: Dia ceritanya sama Fitri gitu. Kak, gimana nih, kami udah malas sekolah, kenapa kami dibully di sekolah gitu, di hina-hina gitu.
0: Ini sekolahnya di Banda Aceh apa Aceh Besar nih?
2: Di Banda Aceh Bang,
0: Banda Aceh. Iya, di daerah Darussalam ya. SD, SMP, SMA?
2: SD 16 Bang.
0: SD 16.
2: Sampai sekarang dia udah takut, gak berani lagi sekolah Bang. Gara-gara dijelek-jelekin, dihina-hina, dibully.
0: Emang kenapa dia takut sekolah? Sekolahnya mengerikan? Atau orang-orang yang mengerikan?
2: Enggak. Takut sama kawan-kawannya yang dibully itu Bang.
0: Kan
2: itu termasuk mencela apa namanya itu Bang Arso?
0: Pembulian namanya. Itu namanya pembulian.
2: Ya gitu kayaknya Bang ya, gitu.
0: Baik. Sudah
2: Bang
0: kita.
2: Sendiri, Bang Arso, Bang Amun,
0: Bang Amunnya lagi sibuk ya. Ini.
2: Apa?
0: Lagi sibuk.
2: Oh gitu.
0: Ada kerjaan lain ya.
2: Ya udah. Itu aja Bang Arso ya.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.

Baik, ada Fitri di Darussalam. Ini terkait masalah pembulian ya. Ini di SD 16 ya Wanda ya, katanya ya. Baik, kita akan kembali lagi di Halo RRI.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 speedrum. Sebagai gambaran, satu speedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akhiri Halo RRI di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang, yang akan dipandu oleh host rekan Yana Bahri.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fathom. Sebagai gambaran, 1 fathom setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: untuk pohon naga di Japoy. Mm-hmm. Mungkin itu untuk asal mulanya, mm-hmm. Kak Yana.
1: Dari asal pemikiran ya, ada lahan ini gitu.
0: Iya, betul, ada
1: boleh
0: lahan.
1: Boleh nih buat gitu ya. Yeah. Nah, itu lahannya sebesar berapa?
0: Lahannya untuk luas, yang kita tanam ini 2000 meter lebih, mm-hmm. 2000 meter lebih. Mm-hmm. Jadi dengan pohon naganya itu hampir 300 batang. Nah, lumayanlah. Iya, tetapi untuk saat ini udah ada lebih kecil nih, kecil nampaknya karena permintaannya banyak, kemudian udah diketahui. Ini kalau di Sabang rata-rata udah tahu nih ada pohon naga, ada Dragon Park di Japoy. Yeah. Cuman ya kita belum maksimal dalam memberikan kita merasa ini pengunjung belum terpuaskan dengan apa yang kita berikan. Nah, jadi itu kayak Ana.
1: Mm-hmm, yeah. Kalau ini kan panennya kemarin tadi Bapak katakan 1 tahun ya baru ada buahnya.
0: Betul,
1: seperti
0: betul.
1: Itu ya. Berarti buahnya ini setahun itu berapa kali panen nih Bapak?
0: Nah, yang sudah kita lihat karena ini kan masih muda. Kita ini usia pohon naganya hampir 2 tahun. Nah, belum sampai 2 tahun. Nah, jadi yang sudah kita perhatikan dan kita baca-baca, kita juga melihat di lapangan bahwa buahnya selalu ada, tetapi panennya itu 20 hari sekali. Jadi merah, kita kan tunggu merah di pohon. Nah, 20 hari. Kalau buahnya selalu, bunga untuk bakal buahnya itu selalu muncul. Tapi untuk panennya itu dalam 20 hari. Itu rata-rata dalam 20 hari. Setelah 20 hari itu dia kita panen dalam 1, 2, 3 atau 4 hari. Kemudian kita harus nunggu lagi nih. Terus kita pelajari untuk kita kembangkan. Kedepannya kita mau kita maksimalkan supaya setiap hari bisa panen.
1: Oke. Menarik sekali upaya. Memang saya belum pernah ke sana ini.
0: Oh iya. Boleh saya sekali bisa hadir nih.
1: Bisa hadir di kru RRI ke sana ya. Baik, okay. Pak. Itu Dragon Park Japoy ya.
0: Iya, betul.
1: Ditanami dengan semua pohon naga aja gitu.
0: Pohon naga yang kita.
1: Pohon naga aja, tidak ada yang lain-lain gitu.
0: Nah, kalau untuk pohonnya belum kita rencana ke depan harus ada hal baru yang terus bisa dinikmati oleh pengunjung. Rencana ke depan kita akan mencoba untuk buah yang ini kan kita ada sedikit kekurangan bahwa panennya 20 hari sekali. Yeah. Nah, kebetulan ada waktu kekosongan enggak panen. Jadi kita mencoba untuk mencoba pohon-pohon baru. Ini kan menjadi media edukasi, wahana edukasi di situ, taman edukasi. Jadi kalaupun nanti pengunjung datang enggak ada buah naganya, ada buah yang lain yang bisa dirasakan. Kita mencoba ada 2 kedepannya. Kita udah mulai mempersiapkan bibitnya, yaitu melon dan anggur. Melon dan anggur. Jadi kita sisipi di antara pohon naga itu. Jadi nanti walaupun buah naganya nggak ada, mungkin ada panen melon, karena melon kan dia panennya nggak terlalu lama ya. Di bawah 100 hari. Anggur juga yang akan dia akan selalu juga berbuah setelah 1 tahun. Mungkin itu yang akan kita coba. Kita lagi persiapkan nih. Jadi nanti pengunjungnya tidak akan bosan, ada wahana-wahana baru. Dan jangan lupa loh Kak Yana, kita di kolam di kebun kita juga ada kolam. Kolam pemandian. Jadi karena kita punya sumber air. Di situ ada kolam pemandian air panas. Tetapi juga bisa kita isi dengan air biasa atau air hangat. Kita bisa atur suhu airnya. Itu kelebihan di tempat kita. Ada kolam. Jadi selama ini kan ada sekolah-sekolah yang mulai mendaftar untuk meminta waktu untuk edukasi. Jadi ada hal baru. Mereka tidak bosan hanya dengan edukasi pohon naga, tetapi ada setelah mereka ada edukasi, mereka bisa menikmati kolam air panas.
1: Menarik
0: dan
1: sekali.
0: Konsepnya seperti itu kita.
1: Baik. Konsepnya cukup menarik sekali. Untuk sejauh ini Pak, itu mungkin dari kalangan wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara itu sudah banyak yang berkunjung.
0: Iya, sudah lumayan. Kita ada beberapa istilahnya pasar pengunjung. Yang pertama ada wisatawan lokal, yaitu rata-rata yang mengunjungi kolam air panas Japoy karena memang bersebelahan, memang terpampang itu. Kalau mereka ke kolam air panas pasti terlihat pohon naga kita. Kebun naga kita. Jadi mereka pasti akan mencoba untuk minta izin untuk masuk, untuk melihat-lihat. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga dari mancanegara yang dibawa oleh para tour travel. Para tour guide. Kemudian yang paling hal baru nih. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Kota Sabang itu memang sudah ada yang beberapa mengunjungi. Mereka setiap di sekolah itu kan ada kegiatan co-curricular. Mm-hmm. Nah, setiap satu minggu itu ada satu hari yang ada co-curricular. Jadi sekolah-sekolah itu pada mendaftar untuk mendapatkan edukasi buah naga, budidaya pohon naga. Pohon naga. Kita sudah beberapa sekolah, dan setiap sekolah itu bukan sekolah yang datang, per kelas. Nah, per kelas mereka cuman maunya pada saat panen. Pada saat panen, jadi dalam 20 hari kita menerima 4 rombongan sekolah, 4 rombongan kelas. Itu sudah berjalan, sudah ada sekitar 8 sekolah yang 8 kelas ya, 8 rombongan yang kita terima. Itu ada beberapa sekolah seperti TK 11 Belohan, kemudian SD 22 Belohan, juga terakhir itu ada TK Dandelion. Ini sekolah pada ngantri nih, nah, Pak. Kami kapan nih? Tolong dijadwalkan gitu. Ada beberapa seperti SD 1 sudah mendaftar untuk 2 rombongan, dan ada beberapa sekolah yang lain gitu.
1: Nah, mereka tunggu panen buahnya.
0: Tunggu panen, oh, karena mereka panen. Mau pada saat panen.
1: Iya.
0: Nah, karena
1: cantik gitu ya, Pak ya, merah.
0: Iya,
1: gitu
0: mereka ya. Kan perlu apa? Candidnya kalau bahasa candidnya. Sekarang ya. Nah, candidnya itu pada saat panen karena kan memang
1: momennya,
0: pohon ya. Naga itu kan warna hijau tuh, hijau gelap gitu kan. Buah naga itu kan warnanya merah merona gitu kan. Nah, jadi memang kontras pada saat candid itu sangat bagus, pada saat mereka mengambil mendokumentasikan sangat bagus. Itu jadi pada saat mereka istilahnya up di media sosial, jadi sekolah-sekolah lain, anak-anak lain itu kan
1: tertarik
0: ya, gitu. Iya. Nih, kami kapan nih gitu. Nah, jadi gitu kayak nah ini luar biasa saya lihat istilahnya ketertarikan pengunjung ini luar biasa. Nah,
1: oke, baik Pak. Menarik sekali memang ya Pak ya. Aduh, ini Dragon Park Jaboy ini memang dengan buah naganya yang memang mungkin buah ini agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Agak langka lah di Kota Sabang. Betul. Walaupun memang sudah ada sih ya kebun-kebun yang.
0: Dan lumayan mahal loh Kak.
1: Lumayan mahal ya Pak. Itu ya. Berapa emang Pak kalau di?
0: Itu kalau di pasaran itu kan bervariasi harganya. Nah, tetapi kita tetap di 25.000 per kilo. Nah, kenapa mahal? Dalam 1 kilo itu bisa cuma 2 buah.
1: Iya.
0: Jadi kalau 2 buah 25.000 kan satu buahnya 12.000. Iya, 2.500. Kan lumayan mahal.
1: Iya, nah, iya.
0: Jadi mahal tetapi terjangkau. Iya. Terjangkau karena rasanya sesuai dengan rasa lah. Nah, enggak akan kecewa. Dipastikan itu enggak, pengunjung itu enggak, penikmat itu enggak akan kecewa gitu dengan ini.
1: Nah, baru memang, cocok sekali memang di bersebelahan dengan air panas.
0: Oh iya, iya.
1: Tanahnya gitu ya, cocok
0: kita
1: sekali.
0: Kita sangat bagus tanahnya itu tanah yang berpasir. Iya. Ini kan pohon naga ini kan dia sejenis tanaman kaktus. Dia perlu tanah yang berpasir, juga matahari yang cukup. Lahan kita itu memenuhi syarat. Nah, kita juga ada keistimewaan tuh lahan itu. Lahan itu kan ada di sekitar alur yang airnya air belerang. Di air belerang itu ada sulfur. Rupanya pohon naga itu perlu sulfur. Jadi kita tidak perlu merawat menggunakan unsur-unsur kimiawi. Kita sudah ada yang alami gitu. Jadi luar biasa. Jadi sehat pohon naganya, kemudian juga bahagia pengunjungnya gitu.
1: Iya, nah, buahnya pun buahnya lumayan juga manis ya.
0: Iya,
1: manis betul. Banget.
0: Manis, manis. Memang beda dengan yang di pasaran kayak.
1: Oh, okay. Luar biasa. Kita boleh coba ini nanti, Pak. Ini belum panen lagi pasti, belum ya?
0: Kalau ini belum panen. Mm-hmm. Ini ada loh yang rekan-rekan kita dari RRI Sabang yang udah pernah coba nih kayaknya.
1: Nanti kita minta
0: ya, betul. Iya. Karena kita juga RRI sudah beberapa kali mempromosikan kita, membuat berita tentang kita. Benar. Ini luar biasa. Ini dukungan yang luar biasa bagi kita. Kita sangat berterima kasih kepada RRI.
1: Tinggal kita jalan-jalan ke dalam ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Itu ya. Oke, baik, Pak. Berarti kalau Dragon Park ini ditawarkan memang buah naganya gitu ya, Pak. Buah naga dengan juga kolam air panasnya atau bagaimana?
0: Iya, kita tidak hanya menjual buah naga.
1: Iya.
0: Nah, kita mengajarkan bagaimana budidaya pohon naga itu sendiri. Okay. Nah, misalnya di di pembelajaran budidaya yang kita tawarkan kepada sekolah-sekolah atau rombongan-rombongan yang hadir, itu yang pertama kita kasih tahu dulu pengetahuan baru bagi mereka tentang pohon naga itu sendiri, tanaman pohon naga. Iya. Yang kedua, kita ajarkan mereka cara mencari bibit yang bagus. Nah, bibitnya dari pohon yang ada di kebun kita. Nah, kita nggak boleh asal-asalan memilih bibit. Jadi kita tawarkan, kita berikan pengetahuan kepada pengunjung bagaimana mencari bibit yang bagus. Mana tuh mereka mau menanam. Ada loh yang bercerita bahwa saya juga tanam di rumah tapi kok nggak berbuah, atau nah, buahnya kok nggak sebanyak yang ada di kebun ini gitu. Nah, kita berarti ada kesalahan di pembibitan. Selanjutnya kita memilih media tanam yang bagus. Nah, waktu pembibitan, kemudian kapan waktunya kita pindahkan ke tanah. Kemudian bagaimana cara pemupukan yang baik, kita ajarkan. Dan mereka praktek. Kita nggak hanya teori, memberikan teori dari satu arah, mereka praktek. Jadi pengunjung itu silakan yang saya mau pesan program untuk edukasi. Jadi kita praktek. Mereka sekarang praktek, kita kasih tahu mereka praktek, kita berikan contoh mereka praktek. Nah, kemudian juga bagaimana cara pruning. Kita perlu memotong bagian-bagian pohon yang memang harus kita potong, yang tidak produktif, dia tidak akan menghasilkan buah. Nah, setelah pruning, kita ajarkan cara penyiraman yang bagus. Sebetulnya kita menyiram secara sekarang sudah pakai pipa ya, pipa otomatis, kita tinggal buka keran tersiram. Tetapi saat budidaya kita menyiram dengan selang supaya mereka paham. Yang kita siram bukan hanya tanahnya saja, tetapi juga pohonnya. Pohonnya saya menjulur. Kenapa? Kita menyiram dengan air yang mengandung unsur belerang. Nah, itu bisa menjadi obat bagi pohon untuk mencegah penyakit pohon.
1: Bukan air biasa saja gitu ya?
0: Bukan air biasa. Memang, boleh nih ke sana kita lihat bahwa kita, ayo coba cek suhu airnya. Memang airnya hangat. Hangat karena di air itu sudah ada terkandung mengandung sulfur. Nah, jadi rupanya kita baru tahu juga. Dan penyuluh kota Sabang itu juga hadir, kita undang untuk memberikan edukasi kepada kita. Cara menanam yang bagus. Kemudian setelah mereka menyiram, kita ajarkan cara menyiram yang bagus, berapa menit, kadar airnya yang harus didapat oleh pohon berapa. Kemudian juga cara panen. Nah, ini puncak edukasinya. Cara panen, perasaan mereka memanen sendiri. Manen sendiri. Juga walaupun anak-anak TK itu kita ajarkan cara panen yang buah-buahan terjangkau oleh mereka.
1: Nah, rendah-rendah berarti Pak ya?
0: Rendah-rendah. Jadi anak-anak TK itu terjangkau. Sedada anak TK itu yang buah-buah yang sudah di ujung-ujung cabang itu mereka kita cari yang nyaman, yang aman bagi mereka. Karena juga harus hati-hati. Pohon naga ini kan banyak durinya. Jadi kalau terkena anak-anak TK itu kan ya sakit gitu kan, kurang aman nanti. Jadi kita jaga, ada rute yang kita siapkan untuk mereka. Kemudian memang udah kita persiapkan dari awal bahwa pohon ini untuk kebun ini untuk agrowisata. Jadi jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya itu kita udah atur dari awal agar pengunjung itu bisa berjalan-jalan di antara pohon dan pohon itu. Jadi setelah mereka panen, nah kalau mau makan, timbang.
1: Timbang. Jadi kalau masuknya ke Dragon Park sendiri Pak itu apa?
0: Itu mereka kalau masuk itu kita kalau untuk sekolah, itu siswanya bayar, gurunya kita kasih diskon. Kan sayang gurunya udah capek ngawasi siswa. Jadi per siswa untuk saat ini itu 10.000 per pengunjung ya. Yang masuk 10.000, tetapi itu bagi yang mereka ingin mendapatkan program edukasi. Nah, tapi kalau bukan tidak meminta program edukasi, mereka cuma mau lihat-lihat aja, kita nggak ngambil biaya masuk. Nah, cuman ya pada saat mau buah naganya, nah, itu yang kita jual. Ya. Jadi konsepnya kita tidak mendapatkan hasil dari panen saja, tapi dari prosesnya kita udah dapatkan hasil. Nah, yang bekerja bukan saya sendiri. Nah, siapa? Kita punya anggota. Jadi setiap hasil ini kita, istilahnya kita rasakan bersama anggota. Jadi program agrowisata ini tidak bermanfaat bagi warga. Kenapa? Jadi anggota saya ini adalah warga-warga yang ada di Jaboy. Mungkin itu Kak Yana.
1: Baik. Menarik sekali ini Pak ya. Menarik sekali Dragon Park Sabang. Waduh. Dengan kebun buah naganya yang luar biasa. Dan pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa bertanya kepada narasumber saya pagi ini dengan Bapak Ihsan ya. Di 0851833447. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu beberapa yang mau lewat berikut ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: bahwasanya negara
1: dimanapun Anda berada, kita akan kembali menyiarkan dialog mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang.
0: Abang Jaboy ya. Terus juga yang kedua ada Bapak Kadis kita ya, Bapak Hari Susetia STMT, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, sudah hadir dari perjalanan yang cukup apa ya, cukup melelahkan kayaknya sepertinya ini ya. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Hari.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak ya? Capek sedikit kayaknya Pak ya, dikit ya.
2: Oh, untuk pariwisata ya, tetap selalu semangat ya.
0: Semangat baik. Apalagi tentang Dragon Park ini ya Pak. Siap. Oke. Okay. Baik. Kita sudah berbicara tadi dengan Bapak Iksan ya Pak, bagaimana Dragon Park ini terbentuk gitu ya. Sudah memang sudah banyak pengunjungnya dan cukup menarik seperti itu. Nah, untuk dari dia sendiri ini Pak, bagaimana Bapak melihat potensi agrowisata ini sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di Kota Sabang ini Pak?
2: Ya baik, ini alhamdulillah sekali kita sudah ada destinasi wisata baru. Mm-hmm. Yang sebenarnya ini harus lebih kita galakkan. Makanya dengan adanya Dragon Park atau kebun buah naga yang memang dijadikan salah satu destinasi wisata, ini kami harapkan bisa menjadi tambahan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kalau memang masyarakat yang memiliki lahan, oh ternyata lahannya mereka yang tak bisa menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa, kemudian didukung dengan tanah di kota ini. Seperti kita ketahui, mungkin daerah Jaboy itu kan ada geografi aktif, biasanya tanah yang vulkanik itu tanahnya lebih subur dan memiliki karakteristik tersendiri sehingga menghasilkan tanaman atau buah-buahan yang lebih manis dan sebagainya. Nah ini sudah terbukti bahwa beberapa kali kita bawa varietas salah satunya buah naga ini ke dalam pameran, expo dan sebagainya. Luar biasa sekali sambutannya dan memang lebih manis dibanding yang punya daratan. Kami selaku Dinas Pariwisata dengan adanya agrowisata baru atau destinasi wisata baru ini ya sangat senang sekali dan sangat mendukung sekali. Ya harapan kita ke depan memang destinasi wisata yang seperti ini akan terus tumbuh. Begitu yang sudah tersedia pun juga akan kita bina dan kita tingkatkan lah supaya bisa lebih banyak lagi nanti menarik wisatawan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Destinasi wisata di Kota Sabang itu yang mungkin cukup dikenal oleh masyarakat luas itu adalah wisata baharinya seperti itu.
2: Betul.
0: Nah, ini adalah salah satu destinasi wisata agrowisata ini adalah yang terbaru gitu, Pak, memang yang terbaru. Nah, ini apa keunggulannya gitu, keunggulan dibandingkan dengan wisata-wisata destinasi wisata yang lain di Kota Sabang itu, Pak?
2: Iya, sebenarnya dengan adanya wisata baru atau wisata alam ya. Kalau kemarin kita lebih menonjolkan ke arah wisata baharinya. Yang pertama itu mungkin yang akan bertambah adalah variasi untuk kunjungan wisata. Nah, selama ini kita andalkan wisata baharinya yang memang long stay-nya wisatawan itu cuma 2-3 hari. Dengan begitu ada tambahan destinasi wisata baru bisa bertambah nih, yang seharusnya cuma 2-3 hari bisa jadi seminggu. Kemudian ya sambil saling juga mendukung. Biasanya kalau wisata bahari atau wisata sudah selesai tanpa adanya cenderamata, kemudian buah tangan yang bisa kita bawa, ya dengan adanya destinasi wisata baru yaitu agrowisata ini bisalah menjadi oleh-oleh yang bisa kita bawa ke oleh wisatawan balik ke dari daerah Sabang.
0: Baik ya. Itu Pak, sejauh mana pengembangan agrowisata Jaboy ini Pak masuk dalam strategi pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan daya tarik pariwisata?
2: Iya. Alhamdulillah di tahun 2026 ini mungkin kita masih belum maksimal melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi wisata baru. Akan tetapi di tahun 2027 kita sudah mengambil langkah-langkah untuk dapat meningkatkan, karena agrowisata buah naga di daerah Jaboy ini juga berdampingan dengan destinasi wisata pemandian air panas. Jadi sebenarnya ya ini merupakan salah satu ya unggulan lah yang memang nanti akan kita kembangkan agar lebih baik dan bisa dinikmati oleh wisatawan semua. Sebenarnya nanti ada program berikutnya. Program berikutnya adalah di mana air panas ini bisa menjadi wisata pemandian air panas, di samping itu juga alternatif untuk istilahnya ya terapi ya.
1: Iya betul.
2: Terapi. Nah, terapi ini bisa jadi terapi air panas dan belerang. Kemudian terapi sehatnya adalah menggunakan buah naga sebagai konsumsi.
1: Iya.
2: Seperti itu.
0: Buah naga tanpa bahan kimia itu.
2: Iya, iya betul.
0: Dari ini ya. Pupuknya juga kompos ya.
1: Kompos ya betul.
0: Baik-baik, Pak, kalau peluang ya untuk Bapak bisa melihat peluang agrowisata Jaboy ini dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, Pak, bagaimana Pak melihatnya?
2: Nah, luar biasa sekali ini peluangnya. Cuma memang kedepannya akan coba kita tingkatkan kembali produktivitasnya.
1: Banyak
2: ya, Pak Isannya. Karena apa? Antusiasme masyarakat ini sangat tinggi, cuma produksi kita masih kurang ya, masih belum bisa kita pasarkan keluar daerah secara masif atau dalam jumlah banyak. Ya mungkin nanti bekerja sama dengan Pak Iksan kita coba nanti untuk bisa terus kembangkan. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah paling wisata edukasi ya, yang selama ini sudah berjalan ya, ke sekolah-sekolah. Nah, kedepannya ya kalau memang bisa ditingkatkan, kita akan tampung kira-kira apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku wisata Dragon Park ataupun Naga ini, sehingga nanti program yang direncanakan oleh pemerintah itu memang betul-betul tepat sasaran.
0: Seperti itu. Bisa menarik lagi wisatawan.
2: Iya, kita harapkan sebenarnya target utama adalah masyarakat setempat itu paham

0: sebuah
1: jamblang.
0: Nah, salah satu usaha kita untuk bisa menyadarkan masyarakat atau membantu masyarakat dan pelaku wisata yang ada di daerah Jaboy, kita dinas ini mempunyai MOU dengan Politeknik Pariwisata. Nah, selama ini Politeknik Pariwisata alhamdulillah sangat membantu kita sekali mengirimkan peserta praktek kerja lapangannya ke Kota Sabang, terutama dan khususnya itu di daerah Jaboy.
1: Iya,
0: nah, kami harap nanti kepada pelaku wisata yang ada di Jaboy bisa memanfaatkan mereka secara maksimal. Apakah dalam membantu dalam pembuatan katalog wisata atau penyusunan profil desa wisata atau sampai dengan nanti membantu masyarakat menciptakan produk-produk variasi baru. Mungkin seperti itu.
2: Menarik sekali ini ya Jaboy. Dari ada kolam air panasnya, ada air panasnya, Gunung Merapinya, juga ada kebun buah naganya, juga nanti ada kebun jamblang gitu ya.
1: Jamblang.
2: Bisa juga ini. Baik, Pak. Kita ke Bapak Ihsan.
1: Baik.
2: Bapak Ihsan, di Dragon Park itu sendiri ada enggak unsur-unsur masyarakat yang terlibat di situ?
1: Oh iya, ada. Kita ada rekan-rekan atau komunitas yang memang selalu kita ajak, karena di situ kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, dan sekarang kan ada misal yang udah kita berjalan ini kan ada program edukasi bagi siswa dan siswi di Kota Sabang, baik itu untuk tingkat PAUD, TK, kita dari PAUD loh,
2: dari PAUD, TK,
1: iya kecil-kecil, nah PAUD, TK, kemudian SD dan SMP. Nah, SMP. Untuk SMA sudah ada mulai coba-coba datang, tapi kita masih atur jadwal gitu. Nah, jadi pada saat ada program edukasi ini, kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus tim. Nah, jadi sehingga nanti hasilnya itu juga kita rasakan bersama-sama, manfaatnya akan kita rasakan bersama-sama. Jadi memang program agrowisata ini betul-betul berdampak bagi pendapatan masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang sudah bekerja dari awal. Nah, kita tidak serta-merta manggil kemudian silakan, enggak. Kita memang mereka kita edukasi dulu. Rekan-rekan ini kita sama-sama kita briefing dulu edukasinya. Jadi selalu kita ada nanti, oh setelah satu program selesai, ada satu rombongan pengunjung selesai, kita evaluasi ada nggak kekurangannya, ada nggak kendalanya, sehingga nanti di pengunjung berikutnya itu tidak terulang lagi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat kunjungan sebelumnya. Nah, kita terus mantapkan program edukasi ini. Targetnya adalah tidak ada pengunjung yang kecewa. Nah, untuk kedepannya.
2: Nah, itu kan kalau kita ke sana gitu ya, ada nggak mungkin ada yang menjual produk-produk UMKM-nya seperti makanan, minuman di situ, atau memang murni dari buah naga itu sendiri saja?
1: Iya, untuk saat ini masih kita dalam lingkup apa istilahnya kebun naganya saja. Namun kedepannya kita juga ini kita juga ada istilahnya selalu berdiskusi dengan Pak Kadis Pariwisata Pak Heri untuk membantu kita, mendampingi kita, ada konsep-konsep baru yang bisa kita tawarkan. Jadi istilahnya kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Jadi nanti di Jaboy itu kan banyak produk UMKM. Jadi pada saat ada pengunjung itu nanti kalau bisa ada meja-meja yang bisa kita hadirkan produk UMKM. Jadi kan pengunjung ini mana tahu mereka nggak terlalu suka, memang bukan gara-gara nggak manis, kurang tertarik dengan buah naganya, tertarik edukasi, tapi untuk konsumsinya mereka ada dodol di situ, ada pia, ada apa sih kayak keripik pedas khas Jaboy ya kan, banyak. Jadi kedepannya kita mau konsepnya seperti itu, tetapi pastinya kita butuh dukungan lebih lanjut dari pariwisata, dinas pariwisata. Tapi selama ini juga dukungannya luar biasa. Kita sering ke dinas pariwisata nih, ke kantor diundang, kita selalu komunikasi kalau ada agenda, kita biasa juga melapor. Nah, dan sambutannya luar biasa, dukungannya luar biasa. Namun juga belum maksimal. Kita paham untuk saat ini kondisi. Mungkin Pak Heri juga terkendala, beliau pinginnya luar biasa, tapi kan juga semuanya di apa sih dukungan dari dana itu kan juga terbatas di dinas pariwisata. Namun kita selalu bekerja sama. Padahal kita nggak merasa bahwa kita nggak dipedulikan, karena dukungannya ada dukungannya luar biasa. Kalau untuk komunikasinya luar biasa. Nah, dari situ.
2: Oke, kita ke Pak Hadi lagi, Pak. Dukungan

0: untuk kedepannya untuk Dragon Park ini itu seperti apa Pak dari pemerintah?
1: Ya, di kita itu ada tiga item yang kira-kira nanti Dinas Pariwisata akan bisa bergerak. Yang pertama itu bergerak di bidang destinasi. Destinasi itu adalah penyediaan sarana dan prasarana destinasi wisata. Nah, itu nanti akan ada peningkatan sarana prasarana, kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan di sana. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini akan bergerak membantu itu untuk penyediaan atau peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini biasanya akan dilakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan, skill dan manajerial dari pengelola destinasi wisata tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bidang pemasaran. Yeah. Nah, ini biasanya akan dilakukan promosi-promosi, apakah dalam bentuk expo, apakah dalam bentuk event, ataukah dalam bentuk festival. Nah, yang keempat adalah tetap kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, harapan kita kenapa? Mungkin sampai hari ini yang memang masih biasanya pemerintah begitu sudah selesai melakukan atau menyiapkan program tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Oh, iya. Jadi ada beberapa hal yang seharusnya ternyata ini masih kurang, ini ternyata butuh apa-apa lagi yang memang harus dibantu. Kemudian yang kelima adalah penyiapan MOU atau kerjasama. Kenapa? Segala sesuatu seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, mungkin dengan kondisi anggaran pemerintah Kota Sabang ini terbatas, sebenarnya ada beberapa alternatif pendanaan atau anggaran yang bisa kita ambil melalui polisi atau kebijakan dari pemerintah daerah, ataupun juga nanti kita bisa melibatkan pembinaan serta istilahnya pendampingan dari CSR, pihak swasta dan sebagainya yang memang kita akan coba sandingkan dengan pelaku wisata yang ada. Mungkin itu Ibu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa juga pemerintah untuk dukungannya Dragon Park ini Pak ya. Nah, Pak, untuk target dan harapan pemerintah untuk kedepannya gitu ya, Pak. Untuk perkembangan agrowisata Cabo itu sendiri apa itu, Pak?
1: Ya, target yang pertama tadi tingkat sarana prasarana dulu memang memang betul-betul kita usahakan layaklah bagi wisatawan untuk dapat berkunjung ke sana. Ini alhamdulillah dibantu di tahun ini dari pemerintah daerah penyiapan perencanaan.
2: Iya.
1: Insyaallah di tahun ini. Kemudian dari pihak provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi itu mungkin ada beberapa titik penerangan jalan umum yang memang ditempatkan di lokasi destinasi wisata. Kemudian yang dari pusat, apakah bisa dilaksanakan di tahun ini ataupun di tahun 2027? Target kita adalah 2 tahun ini. Itu adalah pelatihan bagi pelaku wisata untuk dapat meningkatkan skillnya. Nah, di tahun 2027 pemerintah daerah memang sudah merencanakan apabila perencanaannya tahun ini selesai, tahun depan ada pelaksanaan kegiatan fisiknya. Nah, kami berharap juga nanti kepada pelaku wisata untuk dapat membantu kita dalam penyiapan proposal. Karena biasanya di tahun 2027 itu proposal atau perencanaannya harus sudah masuk di tahun 2026. Nah, kemudian di tahun 2027 kita juga akan melibatkan atau mengikut sertakan pelaku destinasi wisata atau pengelola destinasi wisata tersebut untuk ke dalam mengikuti beberapa event di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau untuk tingkat nasional kebetulan kita ada beberapa event di Jakarta. Kalau untuk di Banda Aceh mungkin banyak lah yang kira-kira bisa kita libatkan. Tapi kita pengen targetnya ini bisa dapat tingkat nasional. Terlebih lagi kalau memang bisa kita dapat di tingkat internasional. Kenapa? Wisatawan yang kami data saat ini setiap minggunya itu wisatawan mancanegara terutama dari daerah negara Malaysia 200 sampai 600 orang sudah berkunjung ke Kota Sabah setiap minggunya. Nah, momen ini harusnya kita ambil sebagai pemicu kita untuk dapat memperbaiki ya. Kemudian juga bisa memperkenalkan kepada mereka bahwa kita punya loh agrowisata yang memang layak dikunjungi.
0: Baik, Pak, menarik sekali ini. Nah, ini ada buah pertanyaan, Pak, ya. Katanya, Pak, Kak, tolong lihat juga fasilitas yang ada di Sabang Fair, katanya. Nah, kalau sudah lihat ke desa gitu, yang di kota jangan lupa, Pak. Kami malu selaku pemandu wisata sama tamu, katanya gitu. Ini gimana, Pak, jawabannya dari Pak Heri? Kita singkat saja, Pak, karena memang kita, waktu kita juga terbatas ini, Pak.
1: Iya, baik. Mungkin untuk Jabo sedikit nanti ke depan kita lagi persiapkan untuk desa wisata. Jadi mudah-mudahan nanti desa dengan wisata, beberapa alternatif destinasi wisata itu bisa mendukung untuk persiapan desa wisata. Nah, kalau untuk Sabang Fair, alhamdulillah nih tahun ini saya sudah mulai berbenah ini. Salah satunya yang pertama kita sudah menyurati, kami Dinas Pariwisata selaku pengelola kawasan Sabang Fair sudah melalui pemerintah daerah atau melalui pimpinan daerah sudah menyurati semua bupati dan wali kota yang memiliki anjungan di Sabang Fair itu untuk dapat pertama mengirimkan arah hubung, yang kedua mengirimkan petugas untuk menjaga, yang ketiga itu adalah merenovasi dan mengaktifkan. Nah, ini alhamdulillah sudah direspon oleh 18 kabupaten kota di tahun depan untuk dapat merenovasi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di tahun ini? Ternyata pemerintah Kota Sabang bersyukurnya sudah sangat mendukung kita sekali nih. Di tahun ini kita dapat 4 kegiatan dalam hal untuk merenovasi dan mengaktifkan kawasan Sabang Fair. Yang pertama yang direnovasi adalah Open Stage, kemudian anjungan Kota Sabang, kemudian ada 4 pilar perbatasan negara itu yang biasanya dimanfaatkan sebagai Sunset Plaza. Kemudian yang keempat adalah Taman Edukasi yang mungkin nanti akhir tahun akan kita launching. Nah, aktivitas selanjutnya untuk mengaktifkannya adalah ada beberapa event nanti yang akan kita laksanakan di Sabang Fair dalam waktu dekat ini. Jadi ada Festival Paradiso, kemudian Ujung Barat Indonesia, Sabang Jazz Festival, dan ada beberapa alternatif lainnya. Yang sudah pasti akan aktif di tahun ini adalah daerah kawasan Plaza Kuliner. Kita punya sentra kuliner yang ada di daerah kawasan Sabang Fair. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit bahwa daerah atau lokasi tersebut ataupun tempat tersebut akan dimanfaatkan untuk sebagai sentra kulinernya Kota Sabang. Yang sudah akan masuk, yang pertama itu yang masuk itinerary-nya tingkat nasional maupun tingkat internasional itu Cokbang.
2: Cokbang, ya.
1: Nah, kita lihat kemarin memang Cokbang ya, di lokasi Danau Anak Laut itu kan agak terbatas mereka. Ya. Nah, ya, untuk saat ini kita juga bantu fasilitasi supaya mereka itu lebih mudah lagi dan memiliki fasilitas yang layak. Nah, biasanya kalau udah masuk satu, yang kemudian nanti akan kita ikut sertakan. Nah, setiap minggunya juga kita akan buat pasar rakyat dan Car Free Day nanti di kawasan Sabang Fair untuk bisa mengaktifkan
0: kembali. Terima kasih, Pak, dari jawabannya. Untuk Pak Ihsan mungkin ada sedikit saja closing statement kita untuk pagi hari ini.
2: Baik, Kak Yana, terima kasih banyak. Yang pertama sudah diundang, kemudian kami terus berusaha untuk berbuat menghadirkan destinasi wisata baru dengan konsep yang baru yang menarik bagi pengunjung. Kami juga terus berharap ada dukungan terus-menerus berkelanjutan dari Kota Sabang, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Sabang. Ada berapa yang mungkin perlu dipertimbangkan, nanti kita ke sana melihat langsung, seperti nanti mungkin ada apa istilahnya akses untuk menuju ke Kebun Naga yang perlu di ini, kemudian juga ada penerangan Pak Kadis, perangan yang perlu kita pastinya kita persiapkan. Pastinya kita ingin Sabang ini maju, maju wisatanya, kemudian sejahtera masyarakatnya. Itu adalah keinginan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada RRI dan juga kepada Pak Kadis yang sudah terus mendukung. Semoga Pak Kadis tetap nih ya, jangan diganti dulu nih supaya wisatanya terus berkembang nih.
3: Itu harapan kita ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Isan dan juga Pak Hari yang sudah hadir memenuhi undangan kami di dalam dialog berjaringan untuk edisi kali ini ya. Terima kasih, semoga apa yang dicita-citakan juga dari pemerintah dan juga dari pelaku wisata sendiri bisa menjadi apa ya, impian yang kita harapkan lah, seperti itu Pak ya. Terima kasih pendengar semuanya, kita tutup saja acara kita ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Ya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, saya Rifki Badral menemani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda hari ini. Dan semoga suasana cerah hari ini masih menyelimuti semangat Anda ya. Dan semoga segala aktivitas dan kerjanya tuntas sampai selesai. Masih dengan kita Gutawa Sempurna, tetaplah bersama kami.

simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang.

kasih Surat Pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tipis di 0,03% atau 5 poin ke posisi 17.905 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, pendengar, rupiah ditutup naik 0,07% ke posisi 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari MSCI Sekuritas, Herditya Wicaksana, hari ini ia menyampaikan, dari sisi teknikal, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di fase konsolidasi dalam jangka pendek. Nampaknya ya, pergerakan rupiah, ia katakan, cenderung terbatas di rentang 17.836 rupiah hingga 17.954 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pendengar, analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas mencermati imbal hasil SBN dan obligasi Amerika Serikat seiring dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara atau SBN relatif stabil di level 7,19% untuk tenor 10 tahun, sedangkan tenor 2 tahun imbal hasilnya di level 6,78%. Nah, menurutnya, pendengar, pelebaran spread antara SBN dan obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun menjadi 200,1 basis point. Pelebaran spread, ia katakan, meningkatkan daya tarik relatif obligasi domestik di tengah risiko higher for longer yang masih berlanjut.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sobatnya bersama Jus Florentino dan terjadi lagi ya, membawa jumpa kita ke pukul 10:44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di kesempatan pagi menjelang siang ini, senang sekali ya saya tidak sendiri, sudah ditemani juga dengan dua rekan saya, ada Shakila dan juga Nashwan. Kita sapa dulu deh ya. Shakila, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Okay. Yeah. Nashwan?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, okay, udah makan siang?
2: Sudah.
0: Udah, cepat banget. Iya, kita masih di ranah informasi nih ya. Ada yang ingin disampaikan kah ini untuk siang ini? Mungkin dari Shakila.
1: Ada nih ya, yang tentunya masyarakat penting buat tahu nih ya, beritanya dari rri.co.id, yaitu Kemenkes dorong edukasi pengurangan gula, garam, dan lemak. Kementerian Kesehatan mendorong edukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL untuk membentuk pola hidup sehat. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, yaitu Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi gizi yang lebih jelas pada produk pangan dan minuman. Kemenkes bersama BPOM juga mendorong penerapan label Nutri Level yang menggunakan huruf A hingga D dan warna tertentu untuk menunjukkan kandungan gizi produk. Penerapan ini akan dimulai dari minuman siap saji. Melalui label tersebut ya, tentunya masyarakat ini diharapkan lebih mudah lagi untuk memahami kandungan gula, garam, dan lemak sebelum membeli produk, sehingga dapat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat. Nah, upaya ini juga ya bertujuan untuk menekan risiko obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 gitu.
0: Oke, menarik ya, ini dari Kemenkes sudah terus gencarkan ya sosialisasi ya. Nah, kalau Nashwa suka konsumsi gula kah?
2: Tergantung mood ya. Kadang seharian itu bisa, kalau misalnya gak mood itu kadang over. Tapi besokannya, oh baru ingat nih, ternyata kemarin terlalu over nih ngekonsumsinya, jadi dikurangin. Tapi lebih baiknya dikurangin gula ya, karena benar-benar gak sehat banget kalau gula setiap hari.
0: Iya.
2: Iya, air putih satu lagi.
1: Air putih solusinya gitu.
0: Oke, tapi biasanya kalau dengan era suasana perkembangan sekarang, sering gak sih konsumsi air putih?
1: Itu sebenarnya tergantung masing-masing ya.
2: Iya sih.
1: Sih suka air putih banget. Kalau Nashwa sendiri gimana?
2: Kalau Nashwa tuh terlalu jarang mungkin ya, harus diingetin gitu kadang kalau untuk minum air putih sendiri. Ya. Tapi setelah melihat Shakila dan teman-teman juga yang mengonsumsi air putih, ternyata ada banyak manfaat dari air putih ini sendiri gitu. Okay. Karena setelah yang Nashwa rasain, kalau misalnya jarang minum air putih itu, badan tuh terasa apa ya, kayak gak fresh, terus tenggorokannya itu kayak sering sakit.
1: Apalagi
2: gitu.
1: Apalagi kalau orang yang suka manis-manis ya, tentunya air putih itu penting sekali supaya gak seret ya,
2: netralin tubuh gitu,
1: netralin
2: kan.
1: Netralin juga gitu.
0: Apalagi kalau siang gini dengan suhu panas yang luar biasa ya. Dehidrasi juga gak sih?
2: Iya, dehidrasi.
0: Iya, terkadang kok pusing ya siang-siang ya.
2: Mungkin
0: salah satunya itu juga indikasinya.
1: Salah satunya air putih.
0: Oke, pendengar, gimana dengan Anda? Apakah sudah sering juga konsumsi air putih?

0: udah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan
2: ini. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti laporan langsung terkait dengan Kepala BGN Nasional meresmikan SPPG 3T. Berikut kita tersambung dengan reporter kami Munzir Budiana langsung dari lokasi. Silakan laporan Anda.
3: Ya baik, Badal dan pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, saat ini saya berada di Kecamatan tadi telah diresmikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Suara BGN Subaruno, dan ini merupakan peresmian secara simbolis yang dilakukan oleh Kepala BGN ini. Namun lokasi peresmian ini di Provinsi Aceh, tepatnya di Kecamatan Kabupaten Sampai, merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah itu. Namun menurut data yang kami terima bahwa ada sekitar 980 SPPG yang diresmikan oleh Kepala BGN Sudaryono. SPPG ini berada di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan 3T yang berada di 16 provinsi, yaitu di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Bali. 980 SPPG ini merupakan lokasi yang memang jauh dari jangkauan perkotaan, dan ini juga menjadi fokus oleh Badan Gizi Nasional dalam pemerataan penyaluran MBG kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Dan saat ini Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono sedang berbincang melalui video chat dengan sejumlah SPPG yang berada di titik-titik wilayah 3T yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali serta Sulawesi. Di sana Kepala BGN Sudaryono juga memastikan bahwa SPPG 3T ini juga sudah mulai beroperasi dan bisa melayani MBG kepada anak-anak sekolah. Namun menurut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono, alasan mengapa SPPG 3T ini harus segera diresmikan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan MBG di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah 3T, karena memang di wilayah ini terdapat anak dengan angka stunting, prevalensi stunting tinggi dan juga sangat tinggi, sehingga ini juga menjadi perhatian oleh BGN untuk mengurangi angka stunting dengan memberikan makanan bergizi gratis. Dan dalam kegiatan peresmian SPPG wilayah 3T yang berada di Kecamatan Lumbung ini, menurut pantauan kami saat ini Kepala BGN juga turut didampingi oleh anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, dan mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yaitu diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Reza Ferdian, sejumlah anggota DPR Aceh yang hadir serta sejumlah pejabat terkait. Memang di SPPC 3T yang berada di Kecamatan Aceh ini baru hari ini diresmikan dan nantinya akan beroperasi melayani sekolah-sekolah yang akan disalurkan makanan bergizi gratis dan juga di desa-desa untuk melayani para ibu hamil dan juga demikian Badal kembali ke Anda di studio.
2: Baik, terima kasih Muzdir Budiana melaporkan langsung dari studio. Nah, bagi saudara dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi, dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil, dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil, dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi, Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sanar Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev

0: Persib 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Inko is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicholas Jachin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joachim juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joachim bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita

0: disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanannya seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: why this game was important.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil siang ini.

Tahukah Anda apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang

kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat, sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Di Indonesia, dalam pesta demokrasi politik identitas harus diwaspadai karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebab Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
7: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
8: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
7: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
8: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
7: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
8: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
9: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

2026. Dalam forum evaluasi tersebut, ia menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan kebijakan daerah merupakan hak mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Abdul Saman Sinaga, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Prokim Abdul Rahman, serta Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Jainal Abidin. Sesi prestasi diawali dengan pemutaran video ringkas kinerja Pemko Sebelu Salam sepanjang tahun 2025, sebelum dilanjutkan dengan paparan teknis mengenai tata kelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Rasid menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sebelu Salam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 118.45/22/2014. Landasan ini menjadi acuan utama pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksanaan di setiap satuan kerja perangkat kota. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini ya. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saatnya disampaikan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini di Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Ariani. Pertamina Sumbangut salurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Padang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbangut gerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak banjir di Kota Padang. Aksi tanggap darurat ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional menyusul terjadinya banjir pada akhir pekan lalu yang mengganggu aktivitas dan merusak permukiman warga. Banjir bandang pekan lalu 10 Oktober 2026 yang melanda beberapa titik di Kota Padang merupakan kali keduanya setelah sebelumnya terjadi pada awal Agustus lalu. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air meningkat dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah permukiman. Beberapa kawasan seperti di Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo, dan Kuranji menjadi lokasi terdampak genangan air yang cukup tinggi. Sebagai bentuk respon cepat, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangut kembali menyalurkan paket bantuan sembako dan LPG untuk dapur umum. Serta kebutuhan ibu dan anak termasuk kebutuhan pengungsian lainnya. Bantuan tersebut disalurkan bersama pemerintah daerah setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan awal pasca bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Julfiton, pada Selasa 13 Oktober mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pertamina, atas perhatian dan bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakatnya, mulai dari sembako dan kebutuhan lainnya untuk membantu masyarakat. Penyaluran ini disambut haru dan apresiasi mendalam dari warga setempat. Para penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pertamina yang bergerak cepat menyapa mereka di masa sulit. Warga berharap bantuan ini dapat meringankan beban harian serta berharap proses pemulihan dan perbaikan rumah warga yang rusak berat bisa segera terrealisasi. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Loh, loh, loh. Kok buang sampah ke sungai, Bu?
1: Alah, cuma sedikit aja kok. Sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
0: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
1: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
2: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
0: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
3: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subu Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas, Lakalantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Aryani.

Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Dukung Aceh jadi lumbung pangan, pemerintah Aceh beri diskon pupuk 20%. Pemdes Penanggalan salurkan makanan tambahan cegah anak stunting. TMMD di Aceh singkil untuk akselerasi pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat.

0: Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Dukung Aceh jadi lumbung pangan, pemerintah beri diskon pupuk 20%. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
1: Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Aceh sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk mendukung status tersebut, kementerian terkait telah menyalurkan bantuan masif berupa lebih dari 20.000 unit pompa air ke seluruh wilayah Aceh guna mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian lewat sistem pompanisasi. Strategi penguatan pangan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Sudaryono di sela-sela prosesi pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai langsung oleh T.A. Khalid di Gampong Lamtoy, Kecamatan Cutgeli, Kabupaten Aceh Besar, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi sejak saya mendapatkan penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kalau tidak salah, pompa air sudah dibagikan lebih dari 20.000 pompa air di seluruh Aceh, kata Sudaryono. Kemudian Sudaryono menjelaskan bahwa kehadiran ribuan pompa tersebut memungkinkan area persawahan yang dekat dengan sumber air menerapkan sistem pompanisasi sehingga para petani dapat memaksimalkan masa penanaman padi. Kemudian selain pompanisasi, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan fasilitas pengairan secara menyeluruh, serta ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk memberikan infrastruktur vital pertanian. Lebih lanjut, menurut Sudaryono, ketersediaan air merupakan faktor paling mendesak dalam menentukan keberhasilan masa tanam seorang petani. Oleh sebab itu, tegasnya bahwa irigasi tersebut sangat penting karena keberadaan air bagi para petani pasti akan bermanfaat saat menanam padi. Sebagai langkah pelengkap dari pemenuhan kebutuhan air, pemerintah juga memberikan jaminan ketersediaan serta keterjangkauan harga pupuk di pasaran demi meringankan beban operasional para petani. Lebih lanjut, terang Sudaryono, melalui integrasi program bantuan fasilitas dan subsidi ini, pemerintah optimis tren positif ketahanan pangan nasional akan terus terjaga. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam menghentikan keran impor komoditas pangan pokok untuk konsumsi langsung masyarakat. Sebagai informasi tambahan yang memperkuat kondisi di lapangan, data cadangan pangan nasional saat ini dilaporkan berada dalam posisi yang sangat aman. Lonjakan hasil panen padi yang tinggi pada musim penghujan di awal tahun mampu menutupi dan mengompensasi dampak penurunan produksi akibat datangnya musim kemarau. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pemerintah Desa Penanggalan salurkan makanan tambahan cegah stunting. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kampung Penanggalan resmi memulai program pemberian makanan tambahan serta pemantauan gizi anak sebagai langkah konkret mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Penanggalan. Langkah intervensi itu ditandai melalui launching resmi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pelayanan kesehatan Puskesmas Penanggalan, Penyuluh KB, pengurus DPC IPKB hingga jajaran kader Posyandu Cinta Amanda serta aparatur dan pendamping desa. Program itu dirancang tidak hanya berfokus pada pembagian asupan pangan bergizi seimbang kepada anak-anak penerima manfaat, tetapi juga mencakup edukasi pola asuh gizi bagi orang tua serta pemantauan berkala terhadap tumbuh kembang balita di tingkat Posyandu. Pejabat Kepala Desa Penanggalan Salepohan menegaskan bahwa penanganan tersebut menjadi salah satu prioritas utama desa dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Atasi inflasi daerah di Disperindakop UKM Singkil gelar pasar murah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
3: Ya, melon, tepung, itulah yang ada yang tidak ada.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program Pasar Murah Maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
4: Mungkin selain di sini, apakah akan diberlakukan ke di setiap kecamatan nanti atau bagaimana, Pak?
5: Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria, ada jadwal yang begitu.
6: Maraton, Pak, setiap kecamatan ya?
5: Iya, setiap kecamatan. Ya. 9 kecamatan.
1: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
7: Senang, Bang. Karena ada pasar murah. Sering kayak gini.
8: Selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak? Mungkin yang beda mungkin ada?
7: Ada. Gula. Kalau kita aja kan 19. Kalau di sini cuma 15. Telur itu juga. Kalau di warung-warung 50 lebih. Kalau di sini 48.
8: Mungkin ada masukannya, Kak?
7: Ya kalau bisa ya sering-sering, Bang.
1: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi selanjutnya, kasus asusila anak di sebelah salam, anggota dewan apresiasi gerak cepat polisi. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Kita mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian dan pemerintah yang sudah melakukan kerja-kerja baik.
2: Dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus di kota Sebelah Salam dapat atensi ketat dari jajaran DPRK setempat. Pihak legislatif berikrar akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar korban memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Pimpinan Komisi C DPRK Sebelah Salam Antoni Angkat mengapresiasi kerja cepat Polres Sebelah Salam yang bergerak sigap meringkus terduga pelaku. Menurutnya, tindakan tegas kepolisian sangat penting untuk menjamin proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tanpa kompromi.
9: Kita terus mengawal, kita akan menyampaikan nanti kepada fraksi-fraksi di DPR, akan menyampaikan bagaimana caranya mengawal persoalan ini ataupun kasus ini tuntas dengan baik yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu mungkin. Ya, pada intinya kita menghimbau seluruh masyarakat, terkhusus orang tua, baik tenaga pendidik, semua untuk menjaga lingkungan anak ini agar supaya tetap tentram, tetap terjaga, sehingga harapan kita bersama tidak ada lagi terjadi hal-hal yang seperti ini ataupun serupa seperti ini, karena bagi kami anak kita itu adalah regenerasi kita ke depan, masa depan untuk bangsa dan negara.
2: Antoni menekankan bahwa kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak penyandang disabilitas adalah kejahatan serius yang tidak boleh ditoleransi. Ia berharap proses di pengadilan nantinya dapat memberikan hukuman setimpal kepada pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Di samping penegakan hukum, masyarakat diimbau untuk bijak dengan tidak menyebarkan identitas pribadi korban di ruang digital. DPRK Sabtu Salam juga meminta agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, TMMD di Aceh Singkil untuk akselerasi pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
10: Pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali. Akses sangat sulit, tidak bisa ditemui, jalan kaki itu tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa. Tinggal kita nanti dapat.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program lintas sektoral ini menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Cisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Cisingkil, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji, dalam laporannya menjelaskan, untuk secara fisik TMMD ke-130 ini di Kabupaten Cisingkil, khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.350 meter, kemudian pembuatan talut beton sepanjang 130 meter, dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji mengatakan, prajurit akan melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat, di antaranya melakukan rehab rumah tidak layak huni 1 unit dan pengobatan massal, serta pemberian sembako dan pemberian santunan kepada anak yatim. Serta pihaknya juga menggandeng Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil untuk melakukan dan menggelar operasi pasar murah. Sementara itu di tempat yang sama, seusai mengikuti serangkaian kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 di Aceh Singkil, Komandan Kodim dan Dim Kabupaten Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Amanuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan Simpang Kanan Aceh Singkil sepanjang lebih kurang 1.350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
10: Mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD, dalam rangka kita membangun jalan 1.350, yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditemui, jalan kaki itu tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa. Tinggal kita nanti kita perkeras, saya minta juga rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat, kita mari kita saling bahu-membahu, gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
1: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak, serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Aceh Singkil serta anggota DPRK dan beberapa kepala SKPK, camat, dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: So- Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Ariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat, sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Di Indonesia, dalam pesta demokrasi politik identitas harus diwaspadai karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebab Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
0: Singkil siang ini.
4: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
7: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
8: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih.
7: Kan sungai ini bukan punya ibu.
8: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
7: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
8: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
7: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai. Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
9: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: AC Singkil yang masih mendengarkan kami melalui 92,2 MHz atau juga melalui streaming RR Digital. Selamat siang. Gimana ini suaranya ya? Yang biasa gabung di Pro Dangdut, masih kami nantikan partisipasi Anda di 0823-7295-5892. Lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut kami temani hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat dan salam hangat, mudah-mudahan terus terhibur dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di siang hari ini ya. Iya, udah deh gabung langsung kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Kak E, Pro Dangdut.
0: Iya, udah lama nggak gabung ini ya, Bang Nosa. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja Kak E.
0: Iya, lagi ngapain aja siangnya nih Bang Nosa?
1: Ini lagi di kebunik, membersihkan halaman pondok biar nggak lihatnya.
0: Nanam apa Bang Nosa? Nanam cabe ya?
1: Ya begitulah Kak.
0: Waduh, alhamdulillah. Apalagi sekarang cabai harganya pedas ya, jadi membawa berkah lah untuk petani cabai ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Amin. Sebetulnya kita yang punya itu.
0: Iya, kalau banyak lebih jangan lupa nanti RRI Singkil ya Bang ya.
1: Insyaallah.
0: Oke baik, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga keselamatannya ya Bang Nosa ya di ladang ya.
1: Iya, siap Kak E.
0: Oke. Bang Nosa mau ditemani lagu siapa ini siangnya?
1: Di mana kamu di situ ada aku.
0: Oh, udah jelas tuh ya. Oke, baik. Salamnya untuk siapa ini?
1: Buatnya kakakku penyiar, mudah-mudahan selalu sehat. Buatnya Arawati, Bang Holding. Bob ada buta, Andre Tumanggar, Ella, Kak Cinta, Aldo, ada Pak Munti, Pak Joko, ada Randy Tumanggar, ada Gander Mulana, Dina Sere, buat semua-semua, Kak E.
0: Baik, ditunggu Bang Nosa.
1: Iya, Kak E. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik pendengar, siang kita diawali dari Kota 10. Salam Bang Nosa Manik ya, katanya lagi bersih-bersih di lahan pertaniannya. Apalagi sekarang katanya lagi tanam cabai ini ya. Mudah-mudahan ya cabainya tetap pedas seperti dengan harga sekarang nih ya pendengar ya. Jadi bisa memberkah untuk para petani cabai di saat sekarang nih ya. Masih kami nantikan kembali di 0823-7295-5892 Pro Dangdut RRI Singkil yang akan menghibur dan menemani suasana aktivitas maupun suasana rehat siang Anda di siang hari yang begitu cerah saat hari ini ya.

0: Baik, kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Bang Tony di Jember ya.
0: Iya, apa kabar Bang Tony?
1: Iya, sehat.
0: Sehat. Suaranya kayak suara nggak sehat nih ya. Iya, lagi ngapain aja nih Bang Tony?
1: Ya?
0: Lagi ngapain siangnya?
1: Masih istirahat ini duduk-duduk.
0: Oke, kalau gitu mau dihibur lagu siapa ini Bang Tony?
1: Ya?
0: Mau dihibur lagu dangdut siapa?
1: Perahu Cinta.
0: Perahu Cinta?
1: Ya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Buat Pak Nusa Manis tadi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus mau semalah negara RI dimanapun berada. Itu aja Mbak RI.
0: Oke, baik, terima kasih.

Iya, ada Bang Tony di Gunung Meria juga yang udah gabung di siang hari ini ya. Katanya lagi rehat siang, jadi pengen dihibur sama lagu dangdut katanya ya. Baik, nanti kami hadirkan lagunya ya Bang Tony. Ditunggu aja di 92,2 MHz. Buat yang lain mana nih ya, warga Papua Barat belum hadir nih suaranya, warga Perlitan, warga Trans Lembalno juga belum ada dengar suaranya ya. Apalagi warga Kuta Tinggi nih, udah sombong nih gak pernah lagi dengar suaranya ya Bang Sober. Mudah-mudahan tetap sehat ya di sana. Baik pendengar, sebelum ada yang bergabung kembali, langsung aja kita hadirkan lagu yang anda request di suasana siang hari ini di Pro Dangdut 92,2 MHz.

pendengar masih di Pro Dangdut RRI Singkil di 92,2 MHz ya. Masih kami nantikan partisipasi Anda di 0823 7295 589.

Pendengar, pukul 14.59 menit waktu Indonesia bagian Barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.radioreco.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh di sore ini untuk edisi 14 Oktober 2026. Saya Khaira hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan untuk edisi kali ini pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda dialog ekonomi kreatif dengan tema kita pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi Aceh. Pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan narasumber. Beliau merupakan Sekretaris Prodi Manajemen Industri Halal Febi Uwin Araniri, yaitu Dr. Isna Liana MA. Selamat sore Bu Isna.
2: Selamat sore Khaira.
1: Iya, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Oke, kita berbicara tentang pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi Aceh. Nah, pendengar, Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, didukung kekayaan alam, budaya, kuliner, serta nilai-nilai lain seperti nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jika dikelola secara kreatif, pendengar dan juga profesional, tentunya pariwisata halal dapat membuka peluang baru bagi UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif. Nah, di dialog kali ini kita akan membahas lebih spesifik ya, bagaimana peluang dan juga strategi pengembangan pariwisata halal di Aceh. Dan kita langsung aja dengan Ibu Isna. Bu Isna, sebenarnya yang dimaksud dengan pariwisata halal itu seperti apa sih konsepnya kalau di Aceh sendiri?
2: Baik, kita coba melihat dulu istilah pariwisata halal ya. Mm-hmm. Mungkin kalau di negara-negara yang minoritas Muslim dikenal dengan istilahnya Muslim Friendly Tourism. Mm. Atau halal tourism. Yeah. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak apa ya, kita masih mengenal istilahnya wisata halal. Mm-hmm. Gitu ya. Sebenarnya konsep wisata halal ini kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, istilah Al-Quran itu dia menyebutkan dengan bahasanya itu rihlah ya, berpergian. Mm-hmm. Gitu ya. Oke. Tapi ketika kita mengkaitkan konsep wisata halal ini sendiri, sebenarnya pariwisata dengan pariwisata halal yang menjadi perbedaan di sini sebenarnya ada tambahan layanan halal. Mm-hmm. Layanan tambahan gitu ya. Oke, jadi bukan bermaksud wisata halal ini kita mengislamkan non-muslim atau mendestinasikan wisata yang non-halal jadi halal, bukan seperti itu ya konsepnya. Yeah. Jadi wisata halal ini ya pada dasarnya kenapa disebutkan dengan Muslim Friendly Tourism, kita membuat bagaimana si muslim ketika dia berwisata, mm-hmm, ke destinasi-destinasi tertentu, kita membuat dia itu nyaman. Dia butuhnya apa? Oh, saya mau salat, ada tempat salat. Dia butuhnya apa? Tempat wudu. Mm-hmm. Dia ada tempat wudu. Dia maunya apa? Dia mau makan makanan halal. Mm-hmm. Tersedia di tenan ataupun di restoran halal. Okay. Itu yang disebutkan sebenarnya dengan Muslim Tourism. Mm-hmm. Friendly Muslim Tourism gitu ya. Jadi kita tidak dalam konsep pariwisata Islam ini, kita tidak eksklusif. Mm-hmm. Tapi kita inklusif ya, tetapi tetap kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap muslim itu sendiri. Nah, itu sebenarnya konsep pariwisata. Nah, jadi bukan menghalalkan atau halalisasi destinasi, bukan. Nah, tapi bagaimana nilai wisata itu kita integrasikan, mm-hmm, ke dalam destinasi yang menjadi karakteristik dari destinasi wisata halal itu sendiri.
1: Oke. Okay. Terus kalau di Aceh sendiri bagaimana? Apakah sudah ada pariwisata halalnya? Okay.
2: Ini kalau kita ditanya apakah Aceh sudah memenuhi, nah, mm-hmm, itu ya,
1: sudah masuk kriterianya
2: atau sudah masuk kriteria pariwisata halal? Kalau kita melihat ya, kita belum bisa kita generalkan. Mm-hmm. Artinya masih banyak destinasi-destinasi yang ditawarkan oleh pariwisata halal kita. Kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar sudah terpenuhi, tapi mm-hmm, belum proper.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dalam konsep pariwisata ini sebenarnya ya, kita kayak nggak serius dalam mengelola wisata, jadi ala kadar. Mm-hmm. Nah, sehingga membuat para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, ketika dia mengunjungi suatu destinasi, dia kayak enggak ada storytelling gitu. Kan yang membuat orang punya storytelling itu kan pengalaman, experience dia ketika dia berwisata. Makanya enggak ketika orang mengunjungi salah satu destinasi kita, dia tidak punya daya tarik. Sehingga tidak membuat dia besok aku kepingin lagi ya. Gitu. Itu yang seharusnya harus kita ubah. Jadi kita mencoba mentransformasikan gimana sih supaya destinasi-destinasi yang kita punya itu bisa punya daya jual yang tinggi. Gitu ya. Jadi ya yang pertama ya kita harus melihat dulu apa peluang, yang kedua apa yang perlu diperbaiki. Dan ini bukan tugasnya pemerintah saja menurut saya. Kita ayo kita gandeng. Jadi pelaku ekonomi, kemudian pengelola, semua berkolaborasi. Kenapa? Karena pariwisata ini, pariwisata halal ini kalau kita lihat secara PDB-nya, produk domestik bruto itu ya. Itu paling banyak memberikan insentif-insentif dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau memang Aceh melihat bahwa sumber daya alam kita ini luar biasa melimpah dengan destinasi alam yang luar biasa, yang kalau kita lihat mungkin kita patut berbangga. Artinya Aceh ini Allah berikan begitu banyak ya view-view alam itu yang indah.
1: Ya, betul.
2: Dan itu yang tidak kita dapatkan di daerah lain. Jadi ketika kita melihat ini peluang ekonomi, ayo kita bangun. Gitu ya. Dan bangunnya bukan asal-asalan. Artinya dia perlu dilakukan secara profesional. Ya, makanya kita perlu ada modernitas terkait dengan pelayanan yang ada di wisata itu sendiri. Jadi coba kita mengubah mindset. Bukan berarti kita harus seperti Bali, harus seperti Malaysia, harus seperti Lombok. Enggak. Kita tetap dengan karakteristik keacehan kita, tetapi yang perlu kita ubah itu adalah modernisasi dari pelayanan yang selama ini mungkin masih konvensional gitu ya. Jadi kita modernkan, kita balut, kita buat dia menjadi suatu paket yang dimana paket pariwisata itu bisa menjadi storytelling bagi si pengunjung itu sendiri.
1: Baik, terus kalau sekarang ini Bu lihat bagaimana dengan mindset orang masyarakat Aceh terkait dengan pariwisata halal ini?
2: Jadi ketika namanya pariwisata halal, ya memang orang Aceh masih menganggap begini, wisata halal. Berarti yang pertama yang dilihat oleh masyarakat itu pakaiannya. Gitu kan. Busana, berarti ini enggak boleh pakai yang seksi nih. Gitu kan. Yang kedua berarti ini kalau wisata halal berarti enggak boleh gabung dong laki dengan perempuannya. Gitu kan. Ya kalau memang destinasinya laut, kita tidak bisa memisahkan tadi. Tapi yang paling penting di dalam destinasi ataupun dalam konsep pariwisata halal itu sendiri adalah kita penekanannya lebih kepada membuat seorang muslim itu nyaman. Nyaman itu artinya dia tidak lalai dalam ibadah. Seperti tadi ada tempat sholat yang memang proper, gitu ya. Ada tempat wudu, ada restoran ataupun ada tenan-tenan yang menjual kuliner-kuliner halal. Dan ada lagi sebenarnya fasilitas yang perlu ataupun safety yang memang untuk melindungi para wisatawan itu sendiri. Contoh, ada tempat-tempat permainan. Tempat-tempat permainan itu juga harus diperhatikan, jangan asal-asalan. Kita juga ingin melindungi para pengunjung. Kemudian lagi kalau memang itu laut, ya kita hadirkan pengamanan yang mungkin nanti anak-anak itu kan ketika berenang, ketika bermain air, kan kita nggak tahu ya anak-anak susah dikontrol. Itu harus ada. Ya, artinya menarik mungkin atau senyaman mungkin tempat destinasi itu adalah memberikan kenyamanan. Nah, itu sebenarnya inti dari pariwisata halal. Jadi bukan bukan konteksnya bukan kita non muslim tidak boleh masuk. No, Islam itu tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, jadi wisata ini dia sifatnya adalah dia inklusif. Siapa aja boleh masuk. Bukan berarti kita mengabaikan, kita hanya fokus kepada orang muslim, bukan. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan nanti ini khusus untuk orang muslim, makanya namanya pariwisata halal, bukan. Gitu ya. Coba kita lihat mungkin kayak di contoh mungkin ya, kayak di Thailand, di Hatay, itu kan di Bangkok ya. itu kan mereka negara yang seperti di Bangkok itu kan mayoritasnya non-muslim. Mm-hmm. Tapi kenapa orang kita banyak mengunjungi wisatanya wisata ke tempat-tempat yang mayoritasnya non-muslim? Mm-hmm. Artinya apa? Mereka ke situ tapi mereka nyaman. Kenapa? Karena mereka menyediakan tempat ibadah, tempat wudu, kuliner mm-hmm. halal. Itu yang membuat orang itu menjadi friendly.
1: Yeah.
2: Menjadi dia aman. Kok aku ke negara non-muslim tapi kok aman ya? Nah, sehingga membuat dia itu nanti punya pengalaman. Mm-hmm. Ketika pengalaman itu sudah ada di hati dia, dia pingin balik, pinginlah lagi ke Bangkok, nah, gitu kan. Dan kita sepertinya bisa seperti itu kalau memang dilakukan secara profesional. Gitu.
1: Ya, oke, okay, baik. Terus kalau temanya kita kan ini pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan juga pengembangan destinasi di Aceh, kan. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang ekonomi kreatif, memang ekonomi kreatif seperti apa yang harus okay. dibangun?
2: Ini menarik ya. Sekarang kita lihat pariwisatanya sendiri, ekonomi kreatifnya sendiri. Hmm. Nah, seharusnya itu satu paket. Contoh, di Aceh kita di setiap daerah itu punya kekayaan destinasi. Hmm. Contoh di daerah Takengon, dia terkenal dengan ekowisatanya, yeah. gitu kan. Jadi ketika kita ke Takengon, kita melihat aneka indahnya kebun kopi, hmm. gitu kan. Nah, jadi si pengunjung ya, kalau memang kita mau kemas ini menjadi sebuah paket ekonomi apa namanya pariwisata ekonomi kreatif itu, ya kita buat bahwa orang tidak hanya menikmati indahnya kebun teh, ya. Tapi gimana dia juga bisa metik teh atau hmm. bisa memetik kopi gitu ya. Dia bisa petik kopi, setelah dia petik kemudian dia nikmati gimana hmm. rasanya kopi, bahkan dia bisa melihat bagaimana proses roasting kopi. Itu kan pengalaman, experience.
1: Iya, betul, betul.
2: Sehingga ketika dia melakukan pariwisata dengan adanya ekonomi-ekonomi kreatif tadi hmm. ya, itu menambah kopi experience-nya. Oh, ternyata orang Takengon itu metik kopinya gini. Ternyata kopi yang dihasilkan rasanya begini, mm-hmm. jenis kopinya banyak. Ternyata proses roastingnya begini, packagingnya begini. Yeah. Artinya banyak. Nah, banyak aspek yang dia dapatkan ketika mm-hmm. dia berwisata.
1: Ya, yeah, berarti jadi, harus pintar marketingnya, Bu.
2: Ya. Jadi selama ini kan kita melihat terjadi pemisahan. Oh, jadi seolah-olah apa sih ekonomi kreatif itu? Sebenarnya ekonomi kreatif itu produk-produk yang kita punya. Itu kan itu kita kemas dalam paket pariwisata. Jadi istilahnya begini, pariwisata itu dia pasarnya. Ekonomi kreatif itu adalah nilai tambah terhadap produk-produk yang kita punya. Nah, jadi gimana caranya? Ketika kita menginginkan pariwisata halal kita hidup, ya, kita mengikat mereka untuk beli produk kita. Hmm. Ketika produk kita dibeli, artinya ada pendapatan untuk UMKM.
1: Iya, betul.
2: Ketika pendapatan itu ada, artinya dia nanti terlagi-lagi penyerapan tenaga kerja, inovasi produk. Orang kan akan mikir, apa ya ke depan produk saya yang bervariasi lagi gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kita seperti tidak mencintai ya apa yang menjadi yang lokal punya gitu. Sehingga love lokal kita kurang sih.
1: Lebih suka yang di luar ya.
2: Iya, lebih suka yang orang punya gitu.
1: Yeah.
2: Makanya sekarang ini untuk konsep, bukan konsep ya, artinya untuk pariwisata halal sendiri, kita seringnya outbound. Kita ke China, kita ke Bangkok, ke Thailand. Padahal kalau di Aceh juga ada sebenarnya, gitu kan? Jadi coba sekarang kita lihat, kita menciptakan pola jangan lagi outbound. Outbound itu kan sama dengan kita memperkaya orang lain. Coba inbound, kita tarik wisatawan Nusantara, wisatawan asing itu ke Aceh. Ketika dia ke Aceh, gimana caranya produk-produk kita itu bisa dibeli oleh mereka. Nah, itu konsep yang perlu dibangun sekarang.
1: Berarti harus mengubah mindsetnya.
2: Mengubah mindset, jadi jangan liburan ke Bali, liburan ke Lombok, liburan ke Malaysia.
1: Betul. Kalau menurut Ibu emang apa saja sih potensi yang harus dikembangkan dan juga dibangun di Aceh ini?
2: Sebenarnya kalau untuk potensi banyak ya. Yang pertama coba kita lihat pemetaan dulu. Setiap daerah yang ada di Aceh, saya lihat itu punya masing-masing destinasinya sendiri. Contoh misalnya kayak di Sabang, dia terkenal mungkin dengan destinasinya destinasi bahari, gitu
1: yeah,
2: kan?
1: Betul.
2: Nah, jadi destinasi bahari ini juga menjadi nilai tambah, peluang ekonomi, ya. Tapi ingat, kita tidak cukup dengan punya destinasi aja. Kalau kita tidak menyediakan infrastruktur, tidak menyediakan layanan-layanan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan gitu. Kemudian yang kedua ada kuliner. Saya lihat kuliner kita juga tidak kalah enaknya ya, ya dengan betul. Kuliner-kuliner orang di luar Aceh gitu ya. Bahkan beberapa turis yang datang ke Aceh aja dia kayak punya daya ikat terhadap kuliner Aceh.
1: Betul.
2: Itu artinya kan nilai plus.
1: Ya.
2: Dan itu harus kita lestarikan dengan apa? Yang pertama inovasi produk. Jangan itu-itu aja. Atau kalau perlu ya, kita buat produk yang memang legendaris di Aceh itu kayak apa misalnya? Si rebuh, kemudian kuah belangeng atau apa gitu kan. Coba sekarang kita buat dalam bentuk packaging.
1: Iya.
2: Yang sehingga orang ketika kangen dengan masakan Aceh, dia bisa bawa pulang itu.
1: Betul.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya Ibu.
2: Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kikil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi lantik Taufik jadi pejabat sekretaris daerah Aceh. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lempung Aceh Besar. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Smawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Putera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novi.
1: Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik ST MSI sebagai pejabat sekretaris daerah atau Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22/112/2026 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah Aceh. Penunjukan Taufik sebagai pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
2: Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka Selasa tanggal 13 Oktober 2026 saya Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 13 Oktober 2026.
1: Mualim menegaskan bahwa jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif. Gubernur berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Mitra Kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Pudiana.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan

0: ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
1: Buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan, yaitu daerah Jambi, stunting tinggi, dan Pakistan. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita juga sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang mengotorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok ini, kenapa nggak itu? Itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
0: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak

atau SPPG Cade, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Sudaryono menegaskan penerapan dan pengawasan SOP penting.

0: dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Maskur mengungkapkan, meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
1: Bawang merah dijual eceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga eceran Rp32.000, itu harga eceran per kilo. Bombay Rp30.000.
0: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMLSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara atau huntara di Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
3: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi untuk sementara nih, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambil rudu, kami di masjid, Pak.
3: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
5: Diatasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat telah berjanji ini akan di lakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
3: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
2: Pendengar, 1.000 hingga 5.000 dapur MBG ditargetkan menerapkan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini. Aceh berpeluang segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Uju.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Saat ini, uji coba sistem prasmanan telah dilakukan di 62 SPPG yang tersebar dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu untuk memetakan manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak menutup kemungkinan sistem prasmanan ini juga akan segera diterapkan di Aceh.
7: Insya Allah harapan kami ya, kalau tidak terjadi, maksudnya kalau tidak ada masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun kami targetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan.

0: Selain disajikan lebih hangat dan segar, sistem prasmanan ini dinilai mampu mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. Tak hanya itu, sistem ini juga dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter lewat sistem piket bergilir. Para siswa diajarkan nilai kedisiplinan, kesabaran, kebersamaan, hingga tanggung jawab. Dari Kabupaten Aceh Besar, Rosmaini Ujung melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Kampung Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian sekaligus mendukung kebangkitan petani setelah terdampak bencana. Berikut laporan Annajwa Maharani.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Banjir yang melanda Aceh pada tahun lalu mengakibatkan sekitar 57 ribu hektar lahan sawah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Panen perdana ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali produktif pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, Mualem turut menyerahkan bantuan satu unit traktor crawler kepada gabungan kelompok tani. Selain itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk nitrea dari PT Pupuk Iskandra Muda untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
3: Kita harapkan panen ini dapat memuaskan ya, seperti mana kita harapkan, tapi juga untuk kemudian hari, dan juga kita doakan supaya panen lebih baik lagi. Amin. Jadi tidak lagi dengan pompa, mungkin kita berakhir irigasi yang layak, sepatutnya memiliki atau menikmati irigasi-irigasi tersebut.
2: Mualim berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen. Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan perbaikan lahan sawah yang terdampak bencana, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang layak agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
3: Ini sebenarnya janji pusat. Sawah yang terkena musibah ringan dan juga berat, semua upaya akan diupayakan untuk dibetulkan seluruh Kabupaten Kota di Aceh ini.
2: Upaya ini diharapkan dapat membantu petani kembali mengelola lahan secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Annajwa Maharani melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan mitra strategis sekaligus pelatihan pendidikan dasar jurnalistik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Lusmawe Aceh Utara di Lusukun Senin kemarin. Menurut Sekda, wilayah Aceh Utara yang sangat luas mencakup 27 kecamatan dan 852 desa membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada media untuk memantau situasi hingga ke pelosok. Informasi cepat dari insan pers maupun media sosial membantu pengkap merespon cepat berbagai masalah seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak. Selain itu, Dayan mengingatkan insan pers agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas serta selalu menerapkan prinsip verifikasi demi menangkal berita hoax dan narasi provokatif.
5: Hari ini hebat sekali pemerintah. Tanpa adanya media, saya pikir kita tidak ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan, peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas. Ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
4: Sementara itu, Ketua JMSI Lusmawi Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggungjawab. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Kacik Tumpuk Tengah, prioritaskan normalisasi saluran, bantuan lansia, pembenahan administrasi dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Berikut dilaporkan oleh reporter RRI Lusmawe, Anita Diana.
6: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
7: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
6: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
7: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial, saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
6: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabu, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teku Umar Melabu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa.
8: Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. Delhak juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
9: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
8: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar, dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan reporter Arif Rizal.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Dibuka oleh Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
11: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Memacu anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selama ada kegiatan seperti ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Jadi ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan aku.
10: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
12: Sekda Aceh Tenggara Yusri Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara, supaya 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
13: Di Babel Gabungan dapat untuk spray sekitarnya. Jadi ini diterapkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Jepangara. Pemerintah Kabupaten Jepangara hari ini menurunkan sapator. 3 unit di lain bulan ini, di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang di butas pengoser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lain alas, sudah ada juga kita gerakan 1 unit sapator dan juga ada di Lawi Tinga.
12: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
13: Per kemarin pemerintah Kabupaten Tenggara sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
1: Pendengar, Kebun Pangan Perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Berikut laporan reporter Fitra Jayadi.
14: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di ruang kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
15: Saya, kok Kemen PPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun nggak bisa minta bantuan. Yeah. Makanya saya kencengin di dalam program Kebun Pangan Afirmatif Perempuan. Pak Mendagri, ini harus berhasil.
14: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya, juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
16: Program ini kita kaitkan dengan program 3K, stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi, dan ini sudah kita tanam. Nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah, program ini bagus sekali.
14: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lhok Smawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, kaya transparan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di pantai ibu kota Sabang untuk menikmati keindahan bawah laut tanpa harus menyelam. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
18: Ibu di kota Sabang kini menghadirkan atraksi wisata baru berupa kayak transparan yang mulai ramai diminati wisatawan. Wahana air ini menawarkan dan mendayung sambil menikmati keindahan bawah laut yang dapat terlihat jelas melalui dasar perahu, sehingga memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan. Salah seorang pengelola cabang kayak, Armadani, saat diwawancarai RRI mengatakan atraksi wisata bahari jenis kayak transparan ini mulai populer dan semakin diminati sejak pertama kali diperkenalkan dalam beberapa bulan yang lalu. Dirinya mengakui setiap pekan wisatawan selalu datang mencoba atraksi tersebut dengan tingkat kunjungan yang cukup stabil. Pihaknya juga menawarkan paket seharga Rp650.000 selama 1 jam bagi wisatawan yang ingin menikmati atraksi tersebut.
19: Selama 1 jam itu 30 menit sesi ambil dokumentasi, 30 menit lagi baru nanti kami kasih peluang untuk main sendiri gitu.
18: Oke, untuk safety-nya gimana?
19: Untuk safety kita tetap ada pelampung dalam boat ya, dan selalu di backup sama boat kemana mereka, bila kadang-kadang nanti ada pemula yang pemain memang pemula nggak pernah main ya. Nah, kadang-kadang mereka nggak pandai dayung gitu. Nah, jadi nanti seorang guide tetap arahkan gitu kan. Nanti tiba-tiba nanti kayaknya udah ke pinggir, kami tetap backup, selalu backup tuh pakai boat. Kita tarik lagi ke air dalam sedikit, main lagi.
18: Menurut Armadani, ide menghadirkan kayak transparan di Sabang berawal dari tren media sosial. Ia mengaku terinspirasi dari video wisata di beberapa daerah wisata lain di Indonesia. Usaha rintisan ini dikelola oleh dua pemuda asal desa wisata Iboh, yakni Armadani dan Mustafa. Keduanya bersikukuh menghadirkan inovasi wisata bahari berbasis kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ke depan, keduanya berencana menambah variasi wahana wisata bahari untuk memperkaya pilihan atraksi wisata di Pantai Iboh.
19: Depan kami ada planning untuk menambah wahana lagi ya. Untuk saat ini kita ada, untuk kayaking ada dua opsi, ada kayak transparan dan kayak biasa. Mungkin ke depan nanti ada pedal boat juga ya, itu kami cangkup juga nanti. Dan mungkin kalau ada modal lagi ya, ada jet ski lagi gitulah. Intinya lebih ke wahana lah, contohnya banana boat gitu.
18: Dan semua itu kelola oleh pemuda.
19: Ya, rencana begitu.
18: Dengan hadirnya kayak transparan dan rencana menambahkan wahana baru, Pantai Iboh kini makin banyak pilihan atraksi bagi wisatawan. Ide dari anak muda Iboh ini diharapkan bisa memperkuat daya tarik Pantai Iboh sebagai daya wisata unggulan Kota Sabang.
1: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, atasi inflasi daerah di Sperindakop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMM 30 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya. Dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
21: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kegiatan yang kita adakan.
22: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu. Ah.
23: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
22: Ya, setiap kecamatan, 9 kecamatan.
20: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
0: Senang karena ada pasar murah.
2: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
0: Ya kalau murah.
2: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
0: Ya, gula.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat menikmati Mangu.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
3: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkia telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
15: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
16: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
17: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
16: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
15: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
15: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.

0: is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut.

0: Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
6: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
5: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
6: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
5: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
6: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
5: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
6: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
7: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
8: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Single FM 92,2 MHz. Untuk malam ini, edisi kerja Rabu 14 Oktober 2026. Salam hangat, seiring salam sejahtera untuk Anda semua yang tentunya masih terus stay tune di kanal informasi dan inspirasi RRI Singkil untuk malam ini. Ya, informasi pertama akan kami hadirkan yaitu mengawali perjumpaan kita, yaitu terkait TMMD di Aceh Singkil membangun jalan 1350 meter target rampung dalam 1 bulan. Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa ataupun TMMD ke-130 di Aceh Singkil, ya, sasaran utama yaitu pembangunan jalan sepanjang 1350 meter dan jalan tersebut merupakan penghubung desa Kuta Tinggi menuju desa Tuh Tuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Dandim 0109 ya, Aceh Singkil, Letnan Kolonel Kapten Muhammad Aminuddin STMIP kepada RRI mengatakan secara resmi pembangunan jalan dimulai hari ini, ya, meski sebelumnya sudah dilakukan pra TMMD. Letnan Kolonel Kapten Muhammad Aminuddin ST menegaskan, ya, dan di Aminuddin, pembangunan jalan ditargetkan rampung 1 bulan dengan target penyelesaian pada 11 November 2026.

tahun berikutnya. Ya, terima kasih. Satu informasi telah kami hadirkan dan selamat malam juga kami ucapkan Anda, ya, untuk Anda yang berada di seputaran perbatasan Pak-Pak Barat, Subuh Salam, Parlilitan, Dolok Sanggul, yang tentunya ya tidak dapat kami ucapkan satu persatu, kami sapa satu persatu, namun harapannya tetap sama, semoga Anda masih tetap semangat dan tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga bisa bekerja sebagaimana mestinya, ataupun mungkin ada sebagian dari kita yang sedang sakit, ya, semoga penyakitnya segera diangkat dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pukul 20.53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti program Ruang Rindu Nasional, di mana kita akan bergabung dengan program Satu Jakarta terkhusus untuk malam ini, ya, seperti malam-malam sebelumnya. Rabu malam ataupun malam Kamis kita akan merilis ataupun bergabung untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional. Bagaimana cuaca di seputar Anda, pendengar, untuk saat ini, ya, di Aceh Singkil, terkhususnya Kecamatan Singkil Utara, tadi baru saja diguyur hujan dan jalanan juga licin, ya. Jadi kami menghimbau untuk kendaraan bermotor, ya, kurangi kecepatan Anda karena saat ini jalanan licin, ya. Jadi kurangi kecepatan Anda, orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai selalu menanti kehadiran Anda di rumah.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Mawan ya.
2: Oke.
1: Mbak Mbak Ita, maminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi. Dwi Kidarmawan.
3: Iya, iya, iya.
1: Mang Udin.
2: Emang iya.
1: Mang Udin Almarhum.
3: Oh iya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
3: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
3: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
3: Halo Ica.
2: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
4: Assalamualaikum Mbak Ita.

satu lagi dong Baita ini. Boleh. Untuk Baita sama Mas Dudu. Apalagi setiap malam Kamis ada Baita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
1: Iya, aku juga kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak. Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ditungguin
1: sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Untuk mbak Lisminawati.
1: Yeah,
3: itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Apa
3: nyanyi bisa,
1: main film bisa,
3: host juga bisa.
1: Ya. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi, Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya, Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu di mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: ini ya di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisniwati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap.
3: Gitu ya.
2: Hitung ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisniwati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
2: Aja
3: sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
6: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
6: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
6: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
5: Senang banget.
6: Alhamdulillah.
5: Dapet banget gitu feel-nya tuh.
6: Masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
6: Iya
5: gitu.
6: Iyalah, masa nggak niat? Iya benar.
1: Iya Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Mampu ya maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga kah Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
5: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing. Sama makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap, Teh.
5: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih tadi sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul. Oh,
2: okay,
1: segmennya itu kan beda-beda,
6: kita, betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: menyonya.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan
2: kekinian, ya,
1: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
5: yang kita harapkan.
2: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: 230
2: terlampau ya, begitu. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya, kalau apa ya aku enggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Hanya Bang
6: Cuman kalau yang judul-judulnya yang ingat ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis tuh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
6: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
6: Iya.
2: Oh, okay, okay.
1: Iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
6: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau itu
6: penasaran
1: film
6: banget.
1: Horror.
6: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
5: Ya kan?
1: Gak kebayang.
5: Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
5: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusias juga. Para pendengar
1: ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya, kayaknya
1: 36 ribu
2: iya,
1: dalam 36 waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
6: iya,
1: tuh.
6: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
6: ini kayaknya
5: lanjut ya.
1: Iya lanjut.
6: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
6: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi lebih suka
6: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
6: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur
2: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
6: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
6: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz
6: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
6: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau
4: tidak salah ya, satu bulan.
1: Ya. Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total satu bulan.
4: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
1: betul,
6: loh.
1: Betul, okay.
6: Gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik sandora gitu, ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
6: tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke, ini Bang Oji ini.
6: Di kontrol lagi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
6: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
4: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Is.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja loh.
1: Mas Yudi gak ikut
2: kan termasuk. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Bintang.
6: Iya, gitu.
2: Iya.
6: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
6: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Iya, betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
4: Kira-kira kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
6: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala
2: kayak daerah yang
6: gitu loh, ya kan.
2: Nah,
6: jatuh. Siap.
2: Aduh.
4: Saya terus belajar kecentilan.
6: Iya. Sama.
1: Nanti suaminya balis wakak.
2: Kita terima dulu penelpon saat ini. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dan siapa ini?
0: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
0: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
0: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
0: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua caranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
0: Amin.
2: Siap.
0: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
0: Oke, sebelum tanya Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
6: menerawang
0: melihat Om Oji waktu
4: kecil. Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
6: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
0: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Oh gitu.
2: Oke.
4: Insyaallah. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
4: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
0: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Alhamdulillah.
0: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke.
0: Itu aja.
2: Siap.
0: Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
1: Iya, sayang.
0: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
0: Ya, jangan dulu. untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Pesannya memang udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok
0: bener. Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Ini ada film.
1: Ini nih. Yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap.
3: Oh, ini apa ini?
1: Kalau gak ada musik ini.

0: produsernya.
1: Si.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
3: 97. Yang tempes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
3: Ya hampir sih.
0: Salah yo.
2: Salah.
3: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
3: Oh, iya ya Mbak Lis ya.
0: Iya,
3: ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
3: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
3: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Pas ya. Balis nggak dapat pisang ya udah.
3: Dapat setengah.
4: Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
3: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
2: dalam album Pergi ya Pergi.
3: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
4: Apa ya? Ini Bebas.
3: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
4: Pali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo
3: coba
2: ayo.
3: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
4: Ya, kayaknya
2: Bang.
4: Cuma satu ya.
3: Tiga Bang Ji sama kita. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
4: itu,
0: Bang.
4: Ekelupis.
3: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh, lagunya tadi diputer loh.
4: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya?
4: Masa Bodoh.
2: Nah. Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
3: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
3: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
3: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Namanya, aku manggilnya Yole.
3: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
3: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok?
2: Totok
3: Pujianto.
0: Aku lali loh Mas.
2: Wes kalah temen ini.
0: Kalah sama Bang Oji.
3: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
3: Aku lali. Udah dikasih
0: coba, itu ya. Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
3: Sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
3: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
4: Hamidan.
2: Salah.
3: Itu penciptanya.
4: Oh, penciptanya
3: Hamidan. Musik direkturnya.
4: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
3: Bang Oji
4: main-main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang kamu kita tuh.
3: Hampir bisa ya.
2: Bisa semua jawab
3: ini
2: impresi.
3: Bisa jawab semua loh.
0: Enggak bisa jawab Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai iki asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
3: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
4: Yadin dan Arianto.
3: Itu
4: sepasang bukan kenal maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
3: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita udah ada yang
4: ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta jadi buat di perjalanan.
2: Cucu.
3: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
4: Baik. Alhamdulillah.
5: Oke.
2: Iya Bu.
5: Kita namanya ya. Saya mau. Bang Uci, apa kabar?
4: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah baik.
5: Bapak siapa Kang?
3: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
2: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ya, ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingat
5: lagi Ramadan. Oke. Okay. Ada rekaman.
3: Tunggu ya.
5: Itu aja ya, pertanyaan.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
4: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
5: Baik, Kak. Siap. Mas Oji salam dong, boleh?
2: Siap, boleh, silakan Bu.
5: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
3: siap.
5: Ada Om Ana, itu aja ya.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
3: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
4: Ya Allah, terima kasih.
3: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
3: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
3: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
3: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
4: Kepikiran juga enggak nih Mas.
3: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
3: kemudian salam dari Zidan di
2: Polman, Sulawesi Barat.
3: Poliwali Mandar.
4: Poliwali, ya.
3: Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
1: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di lewat udara malam ini.
3: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
1: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
2: Mbak Lis Menawati.
3: Betul.
1: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
4: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
1: Ya, kami senang sekali.
4: Oh, masya Allah.
1: Mengcover lagu Titik Kendora judulnya ya. Apa tadi?
4: Dunia belum kiamat
1: ya. Moga-moga kalian sukses semua cover lagu.
4: Terima kasih doanya.
1: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Kendora?
4: Oke, motivasinya ya.
1: Itu aja ya.
4: Ya,
1: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati
1: ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
1: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
1: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnamasari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Nggak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah,
6: untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita nama saya.
2: Siap Oma.
6: Langsung dinyanyikan gitu.
3: Iya.
2: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan.
3: Mana enggak, lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus-putus karena asap kan dia, jadi
3: oke. Okay. silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat.
4: Semoga Oma juga ya.
2: Iya, betul, Oma juga sehat.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
4: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
4: menjadi suetani rising. Jauh dulu
6: ya. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
4: Si manis, si batan aja.
3: Oke. Itulah.

0: kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lagi yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
2: sutradaranya kayak gimana?
0: Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh ngeliat satu sampai gini.
1: Takut ya dia sadinya.
3: Iya. Iya, benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah, itu kan.
0: Nah, itu saya enggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh,
3: oke. Okay. Sudah ada kan ya rencana untuk melihat di syuting ya. Makasih.
0: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
0: diri kita ya, gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah.
3: Enggak usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan?

0: Aduh ya Allah.
1: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
1: Namanya Mbak Ita?
3: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
1: amin,
3: sehat dari Kabupaten Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas ya. Ahmad Ridwan.
1: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
3: Oke, okay.
1: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah. kayak Dayang di Sintang. Oh,
3: sama motel. Kak Dayang.
1: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
3: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
1: Siap. Kok masih banyak
3: titip
1: ini?
3: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
1: Oh, siapa kekasihnya?
3: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
1: Abang Zek di Malaysia. Siap.
3: Selalu.
1: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip

0: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya,
1: mohon disek begitu di sebuah platform platform kita ya. Tolong di
2: dunia belum kiamat
3: ya,
0: tolong ya,
2: mumpung dunia belum kiamat
0: ya, mumpung kami punya single
2: mumpung dunia belum kiamat,
0: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
4: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang minggu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Karena memang pada rindu semuanya.
2: Iya dong.
4: Oke. Kalau begitu kita
2: pamit undur pamit diri.
4: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke ruang rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Siap, dengan senang hati.
0: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
2: Iya dong. Siap. Terima kita kasih juga senang.
4: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
2: Yang satu lagi
4: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
2: Oke.
4: Kalau begitu saya jadi Ismail.
2: Kita Purnamasari.
4: Sampai ketemu di ruang rindu
2: Rabu depan.
4: Rabu depan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 101 Banda Aceh.
1: Bagaimana berapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Dengan masih dengan suara saya Dimas di malam hari ini. Kali ini saya sampaikan informasi terkait pemerintah Aceh meminta Badan Gizi Nasional segera membentuk kantor koordinator program pemenuhan gizi atau KPPG khusus Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di seluruh Aceh. Dan permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian saat mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lepung Aceh Besar pada Rabu 14 Oktober 2020. 26. Dan Reza mengatakan pemerintah Aceh telah menyediakan ruang kantor bagi kantor regional BGN Aceh di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM. Namun, Aceh masih membutuhkan kantor KPPG khusus agar koordinasi dan pelaksanaan program MBG lebih maksimal. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meresmikan secara simbolis operasional 980 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dapur tersebut tersebar di sejumlah wilayah termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono mengatakan pengoperasian dapur SPPG di wilayah 3T bertujuan memperluas jangkauan program MBG, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan yang menambahkan pemerataan layanan pemenuhan gizi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Dan BGN akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk di wilayah terpencil.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan berjalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih terkait informasi seputaran MBG ya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdul Khalilullah, mengatakan program ini membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak di sekolah. Dan selain meningkatkan pemenuhan gizi, program MBG juga dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyediaan makanan dan kebutuhan pendukung lainnya. Abdul mengatakan Pemkot Banda Aceh rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah serta melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program berjalan dengan baik. Dan ia menyebutkan sebagian besar sekolah di Banda Aceh telah menerima program MBG, namun masih ada sejumlah sekolah swasta yang belum terlayani. Pemkot Banda Aceh akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar program ini tetap tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
1: Sayang, ini nggak yang seperti kamu kira.
0: Alah, aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
1: Sayang. Sayang!
2: Sayang! Sayang!

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

there.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Rabu 14 Oktober 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 15 Oktober 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

ورحمة للذين

Leben. Ja, Leben.

يحذر المنافقين.

Stadion. Love.

وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتت

on a lucker. Why you come on us on a time to

0: وقد قام الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الأناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali. Sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mukut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita, Gubernur Aceh kunjungi penyintas banjir bandang di Huntara. Informasi lainnya, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol dan kerahkan alat berat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara di Gampung Simpang 4 Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampung Simpang 4 Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni Huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di Huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di Huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai dan badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Nah, jadi untuk sementara ini, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambillah rudu, kami di masjid, Pak.
2: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
4: Ya, insya Allah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa ya patut kita terima, dan ini apa usaha kami, dan pusat sudah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
2: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
1: Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Sebanyak 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. Sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusri Rizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
6: Di Bambel Kampungan sampai tutup spray sekitarnya. Jadi ini disebabkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Tenggara. Pemerintah Kabupaten Tenggara hari ini menurunkan sapator. 3 unit di Lawe Bulan ini di belakang sudah kita lihat. 1 unit lagi ada di belakang Universitas Moser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di Lawe Alas sudah ada juga kita kerahkan 1 unit sapator dan juga ada di Lawe Tinga.
5: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasbi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
6: Per kemarin pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
1: Dengar Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
7: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 981 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan. Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebenarnya permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Mulyadi Putri.
2: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Maskur mengungkapkan, meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000, hingga Rp25.000 per kilogram tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
3: Bawang merah kurang hari ini jual enceran
4: Rp25.000.
3: Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32.000, itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
2: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, atasi inflasi daerah, Disperindak UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program Pasar Murah Maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
6: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada yang kita ada.
7: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu.
8: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
7: Ya, setiap kecamatan, 9 kecamatan.
5: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut, sangat membantu perekonomian keluarga, karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
9: Karena ada pasar murah.
10: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
9: Gak loko.
10: Kalau selisih harganya kayak mana kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada nggak?
9: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
10: Mungkin enggak.
9: Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
10: Mungkin ada masukannya kak mungkin?
9: Ya kalau bisa ya sering-sering lah bang. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
5: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini. Mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindak Kop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukutalam Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, selamat dengar masih di 97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas nih pendengar ya. Semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan lancar ya. Bisa cek kembali segala atribut yang akan Anda bawa sehingga tidak ada yang tertinggal ya. Baik itu surat-surat kendaraan, ya, segala perlengkapan, atribut ATK dan yang lainnya. Sehingga dapat melancarkan Anda menjalankan beragam rutinitas dan juga kegiatan ya. Begitu juga para adik-adik sekolah yang di kesempatan pagi ini sudah mulai siap-siap untuk berangkat ya. Semoga kegiatan belajar mengajarnya ya lancar dan juga penuh semangat di pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami pada pukul 7 pagi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Serta nantikan juga informasi bersama BMKG Blam Bintang Aceh Besar yang kami kemas dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Pro 1 Bandung.